0: Koga Radio Bali.
1: Bu, dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: 96.6 Melkoga Radio Bali Barbie Girl oleh Akuat Lambua kita ke jam 8 waktu Elkoga Radio Bali.
1: Sudah saatnya kita masuk di sesi ngobras kita ngobrol asik edisi kali ini adalah Raci.
0: Ramalan Aci, apa ada yang mau kita ramal?
1: Ya, kita biasalah ya kasih indikator gambar kan. Kalau Mika yang siaran di Raci sama Yuda udah pasti kita kasih indikator gambar.
0: Benar. Kalau minggu lalu saya mau share boleh?
1: Apa?
0: Minggu lalu kan saya sama Bagas tuh.
1: Iya.
0: Kita mainnya beda itu. Tapi ya, beda. Tapi
1: ya,
0: emang setiap orang beda-beda pendekatannya.
1: Beda-beda pendekatannya ya. Tapi sekarang kita ngambil tema spesifik ya.
0: Betul.
1: Pengorbanan apa yang akan berpotensi Anda lakukan selama seminggu ke depan? Apakah mengorbankan hati?
0: Aduh.
1: Relasi?
0: Aduh. Dan ngorban itu kayaknya sesuatu yang gak ingin dilakukan ya.
1: Iya, iya.
0: Karena itu berarti kan ada sesuatu yang hilang dong.
1: Benar, ada sesuatu yang hilang. Tapi aduh, pasti biasanya selalu pengorbanan itu memantik kelegaan gitu.
0: Kok bisa?
1: Entahlah ya.
0: Karena kehilangan tuh rasanya buat kita kayak aduh sedih gitu.
1: Enggak selalu sih sebenarnya ya.
0: Selalu.
1: Ya memang ada mungkin sedihnya, cuma enggak entah kenapa pasti ada sense of leganya itu.
0: Wah, pandangan Anda mengerikan. Anda tidak memiliki empati.
1: Ya sedihnya pasti ada karena itu adalah sesuatu yang mungkin kita bawa dekat sama kita dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi lain juga itu tadi ada sense of lega itu sendiri di mana ada satu hal yang tidak ada lagi di hidup kita.
0: Betul.
1: Istilahnya kayak satu ruang yang ternyata barangnya itu tidak ada di situ, otomatis kan itu area itu kosong ya.
0: Kosong.
1: Dan area itu tentu ketika kita lihat kosong, entah kita biarkan kosong atau kita mau isi kembali gitu. Itu yang saya maksud sense of lega itu, Yud. Jadi kayak
0: benar.
1: Di sisi lain lega itu kita juga punya kuasa untuk mengelola area itu gitu.
0: Benar. Ada juga kalau kita lihat dari indikator gambarnya ini, yang tadi dibilang tuh ada seperti kamar ini ya.
1: Iya seperti kamar kasur.
0: Kamar kasur nomor 2 ya di dalam ruangan.
1: Iya.
0: Tapi ini juga ada kasur di luar ruangan ini ya.
1: Iya. Jadi itu yang gambar pertama dalam atau luar ya?
0: Di luar.
1: Luar ya.
0: Uh-uh.
1: Jadi itu ada tempat untuk beristirahat, kita anggap aja seperti itu ya.
0: Betul.
1: Tempat istirahat di gambar pertama itu adalah di luar ruangan, Kogeres. Di luar ruangan itu kayak itu sejenis apa ya? Kayak taman gitulah ya. Taman-taman ada bunga-bunga, ada bebatuan gitu kan. Pokoknya di luar ruangan lah itu.
0: Betul.
1: Yang pertama adalah di dalam ruangan gitu.
0: Tempatnya intinya adalah beristirahat.
1: Iya.
0: Tapi yang ditanyakan tentang pengorbanan. Wah, ini sesuatu hal yang saling bertolak belakang ya.
1: Iya. Jadi silahkan dipilih Kogeres ya. Temanya kan itu. Tapi dari pilihan Anda kita bisa menganalisa sebenarnya ada kecenderungan apa yang akan Anda alami selama seminggu ke depan. Karena kan gambar itu selalu identik dengan simbolik.
0: Jadi ketika Anda mencoba menghindarkan, ini hindarin gambar-gambar yang ada pengorbanan. Oh, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Keduanya beristirahat.
1: Iya.
0: Happy nih.
1: Silahkan kasih tahu apakah Anda memilih gambar yang pertama atau gambar yang kedua.
0: Kalau mau memilih langsung saja lewat WhatsApp di 0812361555969.
1: Boleh juga DM kita di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: Hubungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Ma E, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
1: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan,

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

0: Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Harus di sini dong.
1: Kenapa harus di sini, Yuda?
0: Wah, pertama, ini di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Wih, jadi yayasannya sudah terpercaya banget, udah dari lama juga, dan merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Coba kita cek dulu ya, untuk prodi-prodi yang ada di dalamnya, ini ada apa aja. Tapi yang sudah pasti adalah ada 4 prodinya, dan akreditasinya sudah unggul A. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya, Elko Gires. Seperti ada agroteknologi, yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga prodi peternakan ya, yang tentunya mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau kita lihat staf pengajar yang ada di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini, semuanya keren-keren, Ekogers, terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasinya ada profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampus nggak kalah keren, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super-super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Informasi lebih lengkapnya silahkan langsung saja dicek, diklik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Radio Bali.
1: Bu, dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
4: Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
6: The most music in the morning. 96.9
0: El Cobra Radio Bali.

0: ngomongin yang setengah-setengah biasanya banyak pengorbanan nih. Mm. Contohnya kayak ada legenda Hercules.
1: Yeah.
0: Setengah dewa, setengah manusia. Mm-mm. Tugasnya dibilang manusia enggak, dewa juga enggak.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: dikasih kerjaan banyak gitu kan. Apalagi ya manusia setengah dewa, setengah gini.
1: Ini Aquaman.
0: Aquaman. Dia apa tuh?
1: Ada filmnya, Yud. Ada filmnya itu. Dia kan gini.
0: Oh iya. Setengah dewa, setengah makhluk ini ya, makhluk air sama manusia ya.
1: Ya, yang dia pokoknya ada menyelamatkan jadi hero gitulah ya.
0: Benar, benar. Kemudian ada juga banyak sih ya cerita-cerita setengah-setengah ini. Maksudnya manusia setengah apa gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Yang dimana kebanyakan pasti jarang sekali ada posisinya tuh bagus. Biasanya dibilang kamu bukan darah murni.
1: Wah, darah murni.
0: Iya kan, orang setengah-setengah gitu kan. Tapi paling banyak ambil gaya gitu.
1: Iya.
0: Karena jadi main karakter ya. Apakah pengorbanan seperti manusia setengah dewa ini terjadi juga di kehidupan manusia?
1: Sebenarnya iya ya. Kita sebagai manusia itu kan gak semua bisa kita masukkan dalam kehidupan kita.
0: Betul.
1: Ketika kita ingin memasukkan sesuatu yang baru, kita harus melepas sesuatu yang lama.
0: Iya benar.
1: Karena kita punya kapasitas, Elko Gears.
0: Betul, betul.
1: Walaupun orang bilang, motivator bilang, jangan berpikir soal batasan. Kita harus benar-benar apa ya, kayak jangan membatasi diri.
0: Jangan membatasi gitu. Diri.
1: Pada faktanya manusia itu penuh dengan batasan dan keterbatasan itu.
0: Benar. Gitu. Ketika misalkan jangan membatasi diri, misal kita mau istirahat, biasanya orang motivator bilang tidur siang lu bayi.
1: Bagaimana kabarnya dia? Kan dia kena kasus kan?
0: Kena kasus sih, makanya jarang gara-gara. Padahal tidur bentar gak masalah kok, gitu.
1: Iya.
0: Berkorban sebenarnya, sedikit itu gak masalah.
1: Iya, kita ngantuk. Itu kan berarti ada batasan tubuh kita ya.
0: Betul.
1: Untuk melakukan suatu hal gitu, untuk beraktivitas, sehingga kita butuh istirahat gitu.
0: Benar.
1: Itulah saya sebut pada faktanya, manusia itu penuh batasan dan keterbatasan itu. Jadi harus diakui.
0: Betul banget. Dan ngomongin tentang batasan dan kenyamanan, ini yang memilih rasa nyaman ya.
1: Iya.
0: Ini ada dari Dandi, memilih kenyamanannya maunya di luar ruangan.
1: Oke. Okay.
0: Gambar nomor satu. Terus ada juga Madenda Saputra, buat salam buat aku yang lagi ngeteh, buat kita berdua terima kasih sama bertugas. Kalau ngeteh ini biasanya dalam ruangan ini.
1: Iya, iya.
0: Biasanya. Uh-uh. Kalau di luar ruangan nanti kena air hujan nanti ya. Oke, okay, berarti ada yang dalam ruangan, ada yang luar ruangan.
1: Iya. Di sini di Instagram juga ada yang bergabung ikutan polling kita ya. Yang memilih gambar nomor satu yang di luar ruangan ya, itu ada Bagas Trisna.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Besyari.
0: Besyari.
1: Itu aja. Terus yang milih gambar nomor dua di dalam ruangan itu ada Ayu Puja, ada Nik Merta, sama Adi Suputra.
0: Oke, okay, sip.
1: Kita bahas mana? Yang mana, Yud? Yuda dong yang nentuin. Mau satu atau dua?
0: Saya tidak memilih yang mana, tapi saya memilih yang dibacakan yang mana dulu ya. Asik. Saya memilih yang nomor satu dulu deh.
1: Oh iya.
0: Yang di luar ruangan dulu. Oke.
1: Yang di luar ruangan ya. Untuk Anda juga, Elko Geris, yang memilih gambar nomor satu, sepertinya selama seminggu ke depan memang akan ada beberapa aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan. Seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan, dan ini kegiatan yang sangat amat menarik sekali.
0: Wah, seru dong.
1: Iya, seru. Jadi lelahnya ada, tapi senengnya ada. Dominan senengnya sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Happy sih, happy vibes. Cuma memang apa yang dikorbankan? Ya, yang dikorbankan adalah kebersamaan bareng keluarga ataupun
0: gitu.
1: Orang-orang terdekat di rumah.
0: Oh.
1: Kalaupun Anda anak kerantauan gitu ya, pasti ada momen sama tetangga kos gitulah ya atau apa gitu. Jadi sebenarnya ada yang dikorbankan di sini, di mana orang-orang terdekat Anda itu yang identik dengan rumah gitu ya. Itu sebenarnya ada momen membutuhkan Anda, tapi Anda nggak bisa siap sedia selama seminggu ini. Karena memang ada kegiatan di luar yang sebenarnya bisa dikatakan penting ya. Penting.
0: Betul.
1: Pentingnya ini tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk upgrade diri dari si yang milih gambar nomor satu ini.
0: Okay.
1: Makanya terasa happy-nya. Happy-nya ini bukan senang-senang, tapi kayak wah, saya berkembang nih gitu.
0: Nah, seperti kupu-kupu ya. Kalau diam di dalam terus dia jadi kepompong terus.
1: Benar.
0: Okay.
1: Cuma ya memang ada yang dikorbankan, yakni kebersamaan bareng orang tua, bareng keluarga, orang terdekat, istri, suami, kayak gitu. anak-anak juga. Itu sih selama seminggu ke depan, asal bisa mengkomunikasikannya dengan baik sama mereka, itu gak akan jadi masalah. Yang akan jadi masalah kan kesalahpahaman ya. Asumsi-asumsi seperti itu.
2: Pasti dia keluarnya nyari selingkuhan.
1: Wow. Apalagi kalau gini, kalau misalnya di luar happy, pulang-pulang itu kan ada momen dimana kayak kita capek gitu, capek. Terus kita jadi lebih pendiam dari biasanya. Nah itu akhirnya orang-orang rumah berasumsi tuh gitu, di luar lama banget pulang-pulang kecapean pasti dah.

0: apa hal yang sudah kita seperti kita kan
1: memilih gambar nomor 2 ya. Potensinya apa selama seminggu ke depan? Potensinya kalau tadi kan lebih ke upgrade diri ya.
2: Yeah.
1: Lebih ke merasakan atau mendapatkan hal-hal menyenangkan di luaran sana.
2: Betul.
1: Entah itu relasi baru atau tempat baru, atau
2: ya,
1: peluang pekerjaan baru dari pertemuan dengan beberapa orang.
2: Betul.
1: Kayak gitu, dan itu menyenangkan. Itu berkaitan dengan identik poin yang milih gambar nomor 1 ini upgrade diri. Yang gambar nomor 2 adalah healing.
2: Healing.
1: Yes, pemulihan, penyembuhan, okay, gitu.
2: Okay.
1: Karena kan secara simbolik dalam ruangan ini kan ada di dalam ya. Jadi selama seminggu ke depan itu akan potensinya milih gambar nomor ini lebih ke connect sama diri sendiri, connect sama apa yang dirasakan, yang dibutuhkan selama ini. Mungkin yang milih gambar nomor 2 ini belakangan atau mungkin udah lama banget terlalu sibuk sama hal-hal di luar dirinya.
2: Oke.
1: Kebalikan nih sama yang gambar nomor 1. Kalau gambar nomor 1 malah pengen banget nih untuk keluar supaya bisa upgrade gitu.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Udah kayak seperti analoginya Yuda, kupu-kupu gitu kan.
2: Kupu-kupu, iya, iya, iya.
1: Udah ngelindeng ke sana kemari gitu. Kalau yang milih gambar nomor 2 itu lebih terkoneksi. Tidak selalu harus di rumah gitu, enggak.
2: Enggak, rumah si doi.
1: Ke rumah dia. Jadi ini lebih ke rumah dalam artian diri sendiri gitu. Bisa jadi yang perempuan akan menemukan skincare yang tepat. Gitu. Oh, ternyata saya lebih cocoknya pakai ini ya.
2: Okay,
1: gitu.
2: Okay, okay.
1: Terus kalau yang cowok-cowok menemukan aktivitas yang lebih positif yang tepat, gitu, yang selaras dengan pribadinya, gitu,
2: betul,
1: karakternya.
2: Betul.
1: Karena sepengetahuan saya, yang agak susah menemukan apa yang dia suka itu adalah para pria.
2: Oh iya, itu ya.
1: Benar.
2: Pantes.
1: Karena gini, secara umum aja deh, yang apa ya, di luaran sana majalah itu kan identiknya majalah perempuan.
2: Majalah wanita ya.
1: Sosial media juga rata-rata disuguhkannya konten-kontennya untuk perempuan, iya kan, untuk mengenal diri gitu. Jadi kecenderungan ya, lagi-lagi kecenderungannya itu memang perempuan lebih kenal sama diri mereka sendiri dibanding para pria yang seolah-olah mungkin dari kecil dituntut ya,
2: benar-benar
1: untuk jadi apa ya, orang yang kuat,
2: kuat
1: gitu kan. Abis itu juga ketika dewasa dihadapkan dengan kata-kata settle dari sisi finansial apa segala macam kayak
2: betul.
1: Gitu. Jadi ada kecenderungan para pria-pria ataupun laki-laki di luaran sana, mungkin termasuk Anda Elkogers yang lagi dengerin Elkogers sekarang, selama ini kayak enggak tahu maunya apa.
2: Benar, benar. Dan setuju sih cowok itu sebenarnya sedikit sekali yang dia bisa kenali kan. Lihat aja dari baju yang mereka punya. Jenisnya cuma 3.

0: kalau kita berada dalam kondisi sesuatu yang serba abu-abu, mm-mm, penting waktu kita untuk diem dulu.
1: Iya.
0: Iya, jangan gerasa gerusu.
1: Mm-hmm.
0: Anggap aja kita lagi di snow atau di salju. Kalau gerasa gerusu, kepleset ya.
1: Iya, benar. Ketimbun sama saljunya nanti.
0: Ketimbun sama salju kan.
1: Kalau misalnya bareng orang sih bisa ditolongin. Kalau sendiri, nah kan?
0: Kalau sendiri bahaya. Kalau berdua itu kalau ditolongin sama-sama jatuh. Tolong. Aku juga jatuh, bro.
1: Iya. Syukurnya sama-sama jatuh kalau diketawain. Nah.
0: Kebiasaan banget ya, mm-mm, kalau kita ada yang kena musibah, bukan musibah gede, musibah kecilan,
1: yeah,
0: kayak iseng aja kan. Dulu pasti kita ketawain.
1: Iya.
0: Yeah. Ketawalah kita kan. Mm-mm. Abis itu boleh mikir, kenapa kamu ketawa? Dia kasihan, langsung kita ketawa.
1: Ini ya, tapi ya semoga sih hasil racik kita untuk pagi ini itu ada something positif yang bisa diambil. Elkogeres berhubung sekarang kan awal bulan nih tanggal 1.
0: Ih, benar banget nih, udah bulan Juli aja.
1: Iya, semester kedua tahun ini Elkogeres. Kalau misalnya Anda gagal maning di semester pertama kemarin, tenang, masih ada semester 2 sampai Desember nanti.
0: Waduh, gagal maning iki.
1: Waktunya Mika Karissa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
0: Gak.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogers, bagaimana kabar Anda di pagi hari yang cerah dan segar sekali ini ya? Wah, kalau jam segini nih pasti saya perkirakan posisi tangan Anda lagi gak bisa diem nih Elkogers, alias lagi sibuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk dan harus segera diselesaikan ya. Benar apa benar ya? Yang lagi di jalan jangan lupa sarapan juga Elkogers, yang ringan-ringan aja biar gak terlalu ngantuk ya. Nanti pas makan siang

tentang gimana sih cara mengatasi atau mengakali kulit Anda yang kerap sekali kering ya, atau memang sudah bawaan lahir dari sononya kulit Anda itu kering, mudah terkelupas gitu ya, terus kadang kasar gitu. Nah memang kondisi seperti ini itu dipicu oleh berbagai faktor, Elko Gersia ya. Bisa karena penggunaan bahan kosmetik atau memang sudah turun-temurun. Jadi nanti kita akan bahas tips and triknya cara mengakali atau mengatasi kulit kering Anda. So jangan kemana-mana Elko Girls yang penasaran bagaimana sih tips and trik mengatasi kulit kering nih ala Elko Girls Radio Bali tentunya ya. Stay tune terus bareng Desta Arita di Wacana Seputar Wanita sampai jam 11 siang nanti.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup,

0: Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis area Badung Selatan, yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis area Badung Utara, yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis area Tabanan, Toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juli 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah. Iya, memang murah. Di Klendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
4: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Ayo kita borong semua. Because you
5: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya, Klendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, untuk Anda yang punya keponakan atau anak dan ingin memasuki masa-masa perkuliahan ya, dan maksudnya sudah memasuki masa-masa perkuliahan tapi ingin berkuliah di fakultas mana, di universitas mana, masih bingung nih. Nah, daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern kan tidak melulu hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah terakreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Nah, selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga nih program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari semua program studi yang sudah terakreditasi A ini, kenapa sih Anda harus tetap memilih berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap Elkogers yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget dan ber-AC ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Elkogers, Anda bisa klik di website ini ya, di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Elkoger Radio Bali, cakrakan kekasih bayangan Elkoger. Siapa yang dijadikan kekasih bayangan ini ya, mau-maunya aja. Sadarlah wahai seseorang yang dijadikan kekasih bayangan. Jadilah kekasih yang sesungguhnya, jangan sampai menjadi kekasih bayangan oleh pasangan Anda yang dimana juga dia gak penting-penting banget gitu ya, Elko Garcia. Tapi yang penting kita, yang penting kali ini maksudnya kita akan membahas tentang tips tentang kecantikan ya. Bagaimana sih cara merawat kulit kering Anda, dan ini menurut beberapa para ahli juga ya, sumber-sumbernya yang akan saya berikan informasi ini untuk Anda. Jadi yang pertama, Anda harus membatasi durasi mandi dan menggunakan air hangat, Elkogers. Nah, seperti apa tuh? Jadi kebiasaan mandi terlalu lama atau menggunakan air panas ternyata bisa memperparah kondisi kulit kering. Panas berlebih dari air ini dapat mengikis lapisan minyak alami yang seharusnya menjadi kelembapan kulit ya, sehingga kulit terasa kencang, kasar, bahkan bersisik setelah mandi. Nah, para dermatolog juga merekomendasikan agar durasi mandi dibatasi sekitar 5 hingga 10 menit saja, Elkogers, menggunakan air hangat yang suam-suam kuku gitu ya, bukan air panas. Jadi Anda juga bisa menutup pintu kamar mandi selama mandi, itu juga bisa membantu menjaga kelembapan udara di sekitar kulit, sehingga penguapan air dari permukaan kulit tidak terlalu cepat. Kan ada tuh misalnya mandinya di dalam kamar gitu ya, jadi di dalam kamarnya dia punya kamar mandi sendiri, pas mandi dibuka gitu karena cukup private menurutnya ya gitu, Elko Garcia. Nah, disarankan juga setelah selesai mandi, hindari menggosok tubuh secara keras ya, Elko Garcia, dengan handuk. Cukup tepuk-tepuk kulit Anda secara lembut hingga kering, agar sedikit kelembapan yang masih menempel di permukaan kulit tersebut tidak ikut terangkat. Kebiasaan sederhana ini penting banget, Elko Garcia, diterapkan setiap hari ya, baik bagi pemilik kulit kering bawaan maupun yang kulitnya kering akibat pemakaian skincare mungkin yang terlalu keras.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Memang ya, ketika posisi kita di antara dua orang, ya ini seperti apa ya, memilih dua di antara yang terbaik gitu ya, Elkogers ya. Tapi jangan terlalu sombong karena belum tentu pilihan Anda dengan Anda berpihak, atau maksudnya memposisikan diri Anda di antara kedua orang itu, lalu Anda dengan percaya diri gitu ya untuk memilih salah satunya. Wah, mending seriusin dulu salah satunya, Elkogers. Kalau memang yang diseriusin tidak serius, baru deh pindah ke hati yang lain gitu ya. Jangan dua-duanya diseriusin, nanti memang Anda pusing sendiri jadinya, seperti lagu ini ya. Tapi lagu ini tentunya mengingatkan kita pada zaman-zaman dulu, Elkogersnya, zaman-zaman masih SMP, SMA gitu, dengerin lagunya The Massive di antara kalian pas lagi punya crush atau punya gebetan, keduanya seneng banget nih sama Anda, tapi Anda bingung milihnya gitu ya. Atau mungkin Anda menyukai seseorang yang sudah punya pasangan juga, wah itu bahaya banget ya, kurang-kurangin Elkogers ya. Kalau bisa fokus ke satu, janganlah kedua, karena ngurusin satu aja udah pusing, apalagi dua ya. Dan sudah tepat pukul 10, gak kerasa satu jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda. Masih ada satu jam lagi karena kita masih membahas tentang tips cara merawat kulit kering ya. Masih di wacana seputar wanita, seputar kecantikan edisi Rabu 1 Juli 2026. Untuk Anda yang sudah sarapan, ya, untuk Anda juga yang sedang di jalan sambil sarapan, semangat ya. Semoga kerjaannya bisa selesai dengan lancar. Dan jangan lupa nanti siang makan lagi, karena cukup terkuras kalau misalnya sarapan pagi ini dengan kerjaan yang begitu menumpuk di depan mata ya. Apalagi Anda yang bekerja di lapangan gitu, Elkogers ya. Jangan lupa nanti makan siangnya yang banyak supaya kuat lagi menjalani aktivitas sampai sore hari. So, jangan kemana-mana, masih ada Desta Arita di wacana seputar wanita yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 11 siang nanti.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Tak ingin usai, ya benar banget. Saya juga gak pengen usai dulu ya perjumpaan kita untuk pagi hari ini, karena kita masih membahas tentang tips kecantikan mengenai cara merawat kulit kering Anda, Elkogers. Nah, Anda bisa untuk memilih pembersih yang lembut dan bebas pewangi ya, dimana produk pembersih yang digunakan sehari-hari ini ternyata punya pengaruh besar banget, Elkogers, terhadap kulit, kondisi kulit Anda yang kering. Sabun atau facial wash yang mengandung alkohol, pewangi buatan, dan sodium lauryl sulfate itu memang efektif mengangkat kotoran, tetapi di saat bersamaan juga mengikis lapisan pelindung kulit. Jadi produk berlabel bebas pewangi menjadi pilihan yang lebih aman untuk kulit kering dan sensitif Anda ya. Dan menariknya lagi, produk yang diklaim unscent ya, itu tidak selalu benar-benar aman, Elkogers, dimana sebagian diantaranya masih mengandung bahan kimia penetral bau yang berpotensi memicu iritasi di kulit Anda. Sabun deodoran dan sabun berbahan alkohol juga sebaiknya dihindari ya, karena dikenal mengikis minyak alami pada kulit. Hal serupa juga berlaku untuk deterjen pakaian nih. Jadi kalau bisa pilih yang bebas pewangi dan hindari pemakaian pelembut pakaian. Dan masalah ini semakin sering ditemui pada kulit yang kering akibat penggunaan skincare aktif seperti retinol yang dipakai tanpa jeda, sehingga membaca label kemasan sebelum membeli produk itu menjadi langkah penting sebelum kita menggunakan.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College, Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kita selamanya ya, tapi tentunya tidak ada yang selamanya di dunia ini Elkogersia. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Mungkin kita berpisah di dunia, tapi semoga di alam nanti kita bisa bertemu lagi. Makanya lagu ini terbentuk Kita Selamanya gitu ya. Dan lanjut masih kita membahas tentang tips kecantikan untuk mengatasi kulit kering ya di wacana seputar wanita kali ini. Selanjutnya Elkogers, Anda bisa segera mengoleskan pelembab setelah mandi nih, karena waktu pengaplikasian pelembab ini ternyata sama pentingnya dengan jenis produk yang dipilih. Momen terbaik untuk mengoleskan pelembab itu adalah segera setelah mandi ya, saat kulit kita masih dalam kondisi sedikit lembab, karena langkah ini membantu mengunci kelembapan yang baru saja diserap. Pelembab berperan utama dalam proses pemulihan kulit kering, sehingga sebaiknya dioleskan setiap kali usai mandi, sesudah mencuci tangan, maupun setiap kali kulit mulai terasa tertarik gitu ya Elkogers ya. Produk berformula krim atau ointment yang lebih kental cenderung lebih efektif sebenarnya dibanding

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
2: Yang penting, beritanya beli.
3: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan Tari, biasa dipentaskan oleh

0: anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh, sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, yang.
0: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa, men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
0: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, lagu rindu dari Krispati. Siapa nih yang lagi rindu sama kekasihnya? Iya. Nanti ditelepon ya setelah selesai kerjaannya. Kalau jam-jam segini ditelepon gak angkat, jangan marah, karena masih sibuk kerja, karena mencari uang untuk tabungan masa depan ya. Oke, kita lanjut Elkogers, masih dengan tema kecantikan ya di wacana seputar wanita kali ini. Masih dengan cara mengatasi kulit kering Anda dengan eksfoliasi secukupnya, jangan berlebihan ya Elkogers. Jadi eksfoliasi sendiri memang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati sehingga pelembab dapat menyerap lebih optimal. Namun bagi pemilik kulit kering nih, frekuensi eksfoliasi perlu sekali dibatasi ya, karena para ahli menyarankan cukup satu kali dalam seminggu, karena eksfoliasi yang terlalu sering juga justru merusak lapisan pelindung kulit dan memicu iritasi, kemerahan hingga sensasi perih Elkogers. Nah, jenis eksfoliator yang dipilih juga perlu diperhatikan nih. Scrub dengan butiran kasar sebaiknya dihindari karena bersifat abrasi alias longsor kulitnya nanti ya, yang sudah rapuh makin rapuh. Sebagai gantinya bisa Anda gunakan produk dengan kandungan enzim yang lebih lembut, dan itu dapat menjadi alternatif yang lebih aman. Bagi yang kulitnya kering akibat pemakaian skincare aktif, sebaiknya hentikan dulu penggunaan eksfoliator kimia sampai kondisi kulit Anda membaik sebelum kembali memasukkannya secara bertahap ke dalam rutinitas perawatan sehari-hari.

Elkogers kulitnya. Tapi ini sudah masuk ke kategori stres kronis ya. Karena itu aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, journaling, atau olahraga ringan disarankan untuk membantu menjaga keseimbangan kulit Anda dari dalam. Di sisi lain, udara yang terlalu kering di dalam ruangan juga akan membuat kelembapan kulit menguap lebih cepat dari biasanya, Elkogers, terutama saat Anda menggunakan AC ya dalam waktu lama. Nah, penggunaan humidifier ini dengan pengaturan kelembapan sekitar 60% dianggap cukup sekali untuk membantu memulihkan lapisan terluar kulit Anda. Menempatkan humidifier di kamar tidur dan menyalakan saat tidur bisa menjadi salah satu cara praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah Anda.

0: 96.9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, Anda juga bisa menggunakan hal lain atau mengakali kulit Anda yang kering ini dengan menghindari pakaian yang terlalu ketat dan berbahan kasar ya. Karena bahan pakaian yang bergesekan langsung dengan kulit ternyata juga berdampak pada kondisi kulit kering Anda nih. Dan gesekan terus-menerus dari bahan tertentu bisa memperparah iritasi, terutama pada kulit yang sudah dalam kondisi kering dan sensitif ya. Nah, pakaian ketat seperti legging atau jeans berbahan kaku sebaiknya dihindari karena gesekannya dapat memperburuk kondisi kulit kering, terutama di area lipatan tubuh yang sering bergerak. Nah, bahan wol dan polyester yang bersentuhan langsung dengan kulit juga berpotensi memicu iritasi pada kulit sensitif ya, karena teksturnya itu cenderung kasar dan kurang menyerap keringat dengan baik. Jadi jangan gunakan bahan wol atau polyester untuk Anda yang kulit kering, Elkogers. Nah, sebagai alternatifnya Anda bisa memilih pakaian berbahan katun yang longgar dan nyaman. Jika terpaksa mengenakan pakaian berbahan kasar, gunakan lapisan dalam berbahan katun atau sutra terlebih dahulu sebagai penghalang ya, sehingga kulit Anda tidak bersentuhan langsung dengan bahan yang berpotensi mengiritasi. Jadi itu beberapa tips dari saya, Elkogers, dan ada catatan juga untuk Anda, jika kulit kering Anda tidak kunjung membaik dengan tips tadi, meski sudah menerapkan seluruh langkah yang saya sebutkan, sebaiknya Anda segera berkonsultasi ke dokter kulit Anda ya. Kulit kering yang membandel bisa jadi merupakan gejala kondisi medis tertentu nih, seperti eksim, psoriasis, atau dermatitis yang memerlukan penanganan khusus. Jadi itu tadi informasi tentang cara mengatasi kulit kering Anda, Elkogers ya, di Wacana Seputar Wanita edisi kecantikan hari ini 1 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi, Elkogers ya, karena tepat pukul 11 siang kali ini saya Desta Arita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap tersenyum, and goodbye.
1: Radio.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layangan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: kebanggaan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ede ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Salun

0: Hancurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, Dewa Ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
0: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
0: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
0: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
2: Weh, tak muda nih.
1: Ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Heh, ini mare beli bensin tapi
0: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
1: Terus ketahuan kan, Je.
2: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
0: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
2: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
1: Ngecas ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
2: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
0: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
2: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
0: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek suba jelas pandai.
0: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
2: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
0: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
0: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.6 Nelkoger Radio Bali. Selamat siang Nelkoger. Jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di High Noon sampai jam 2 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga tetap semangat ya menjalani hari. Tapi kalau tim jagoannya di Piala Dunia kalah, gimana nih? Apakah Anda akan lesu? Jangan sampai ya. Apalagi siang hari ini ditemani kembali sama Bagas Krisna yang jarang banget nih ngambil hainun Elkoger setelah sekian lama, akhirnya jumpa lagi. Buat Anda yang lagi sibuk di perjalanan, mungkin sambil kerja, ngejar target awal bulan, asik target awal bulan. Atau mungkin ada yang lagi istirahat makan siang, semoga dilancarkan semua rencananya, kegiatannya, dan pastinya jaga kesehatan. Selama 2 jam ke depan, Bagas juga akan muterin lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia dan Mancanegara untuk menemani ruang dengar Anda. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Krisna di High Noon sampai jam 2 nanti.

0: ガー FM。
1: Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan enggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.6 Altoge Radio Bali. Tanggal 1 Juli pastinya kebutuhan kita sudah banyak sekali. Apalagi buat Anda yang baru gajian, jangan langsung buru-buru self reward atau menghargai diri Altogers. Emang penting kita menggunakan gaji untuk banyak hal yang kita sukai. Tapi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga buah hati. Salah satunya dengan cara memanfaatkan promo di Klendis yang harus setia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Seperti misalnya ada Unlen Gold Plus yang ukuran 170 gram, ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga Prima Grow 3 Plus yang ukuran 750 gram madu vanilla, ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp71.900 saja. Dan setiap pembelian 1 Peaches Entrasol Oat Milk ukuran 180 ml akan mendapatkan gratis 1 Peaches varian yang sama. Setiap pembelian 1 Peaches Buah Vita yang rasa guava ukuran 245 ml juga mendapatkan gratis 1 Peaches varian yang sama. Dan buat buah hati Anda, boleh cobain produk Bebelak 3 Plus yang Honey Vanilla Grid ukuran 1000 gram di mana Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.500. Dan pastinya selain informasi yang bagus berikan tadi, masih banyak promo menarik dari Klendis untuk Anda dan juga buah hati. Maka dari itu, buruan ke Klendis terdekat di rumah Anda, karena Klendis terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Ada gak yang pernah ketemu orang, tiba-tiba orang tersebut langsung dekat dan nyaman ada di sekitar Anda? Gak perlu banyak usaha, tiba-tiba orang yang Anda ajak ngobrol tadi ini langsung membuka berbagai aib hidupnya, termasuk masalah-masalah pribadi dan juga sebagainya. Orangnya betah ngobrol dan pastinya merasa tenang saat bersama Anda. Mungkin ini merupakan salah satu tanda bahwa Elkogers memiliki aura atau pancaran energi yang bagus. Dimana orang yang memiliki aura yang bagus, ini akan membuat orang lain nyaman berada di dekat Anda. Kemudian jika Elkogers memiliki aura yang bagus, pastinya wajah Anda akan terlihat lebih cerah. Bukan karena Anda pakai skincare yang mahal, tapi karena aura Anda yang merupakan aura orang mahal. Jadi gak usah pakai riasan yang berlebihan, gak usah make up-an, tapi ternyata wajah Anda dinilai tampak segar. Kemudian matanya lebih hidup dan senyum Anda terlihat lebih tulus. Ini merupakan hal yang bagus karena itu adalah pertanda bahwa aura Anda sangatlah baik dan juga menenangkan hati orang lain.

96.9 KGR Radio Bali. Lagu dari Diskoria featuring Bunga Citra Lestari, Badai Pasti Berlalu. Nah, ngomongin soal badai, ini pastinya ada banyak sekali badai yang kita alami ya, khususnya badai kehidupan Alkogers. Apalagi buat Anda yang baru tamat sekolah dari SMA-SMK dan bingung mau kuliah di mana. Sebelum Anda menghadapi kehidupan, kita hadapi dulu badai mencari tempat kuliah. Dan buat Anda yang masih bingung, mungkin ada yang keluarganya, anaknya, ponakannya, maka saya rekomendasikan buat kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Jadi pertanian modern, buat Anda yang belum tahu, ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di mana di FSC UNWAR ada 4 program studi nih yang sudah terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi, ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura. Kemudian ada juga di bagian perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi dan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Anda yang masih bertanya, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar nih Alkogers. Ada dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait. Dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah pikir lama, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi lengkapnya, boleh dicatat ya, silakan klik di websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKUGE Radio Bali. Lagu dari Stephen and Coconut Trees, lagu santai. Mau kita ke pukul 1:06 waktu di LKUGE Radio Bali. Dan buat Anda yang lagi santai siang hari ini, ada Bagas Krisna nih, masih setia menemani ruang dengar Anda, menemani Anda dengan santainya. Di siang hari, di siang ini hari apa sekarang ya? Hari Rabu LKUGERS, tanggal 1 Juli 2026. Awal Juli ini mari kita santai sedikit ya, buat Anda yang lagi sibuk dikejar target, dikejar kerjaan, mungkin ada yang lagi banyak tugas juga, semoga semuanya dilancarkan LKUGERS. Dan pastinya Bagas masih punya satu jam lagi untuk menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi LKUGE Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia dan mancanegara. Sebelum Bagas lanjut, Bagas mau sapa dulu ya, ada yang gabungan nih ternyata di WhatsApp. Ada Kadek Gidi Mahendra hadir dari seputaran Sanur. Sanur, gimana nih kabarnya di awal Juli? Apakah macet? Atau mungkin buat Anda yang lagi ada kerjaan di Sanur, enak kayaknya ya sambil bersantai kerjanya. Apalagi siang hari ini ketika lagi banyak tugas, banyak kewajiban. Sedikit simpang ke pantai, menikmati hari sambil dengerin LKUGE Radio Bali. Ini sangat cocok untuk meningkatkan motivasi. Dan buat Anda mungkin yang lagi jenuh-jenuhnya, lagi istirahat makan siang, mungkin terjebak kemacetan dari satu tempat kerja ke lokasi lainnya, jangan khawatir karena Bagas bakal setia menemani runner Anda di High Noon sampai jam 2 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
0: Elkoga Radio Bali.

96.6 LKG Radio Bali. Anda tahu nggak kalau ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat LKGers terlihat percaya diri? Apalagi di zaman sekarang ada yang bilang confident is the key. Kepercayaan diri adalah kunci LKGers untuk membuka pintu rejeki. Jadi Bagas bisa sarankan buat Anda yang sering buru-buru dalam melakukan apapun, termasuk ketika berkunjung ke rumah orang, Bagas sarankan Anda untuk santai sedikit. Nggak perlu buru-buru, karena orang yang percaya diri biasanya tidak harus langsung mencuri perhatian. Jadi buat LKGers yang mungkin baru datang ke tempat baru, nggak usah gerasa gurusu LKGers, tenang saja, pelan-pelan. Bukalah pintunya dengan pelan, masuk ruangan dengan tenang. Jangan langsung baru masuk ruangan, kipak kiri, kipak tahanan gitu ya. Noleh-noleh nyari teman. Wah, ini biasanya akan menandakan bahwa Anda akan terlihat tidak percaya diri. Kemudian jika Anda mendapatkan suatu konflik atau ada yang berantem, masalah kerjaan atau mungkin di keluarga, LKGers harus mulai belajar untuk menerima realita. Nggak usah segalanya itu mesti dijelaskan, karena memang tidak semua kegiatan, tidak semua masalah itu perlu disertai dengan alasan yang panjang. Kadang-kadang Anda cukup memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau misalnya ada konflik, ada yang berantem, misalnya pasangan Anda teriak ya, ih kamu kok selingkuh sih, seringan jalan sama dia dibandingkan sama aku. Nah, ini Bagas bisa sarankan Anda untuk bisa lebih tenang dan jelaskan dengan pelan saja. Misalnya, aku kemarin keluar sama teman kok, cuman beli bakpao gitu misalnya. Jadi gak usah terlalu detail LKGers. Justru ketika Anda menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, ini justru membuat Anda terlihat tidak dipercaya. Alias itu menandakan kepercayaan diri Anda juga rendah. Jadi siapa nih yang sampai sekarang ketika ada masalah suka terlalu banyak menjelaskan? Jangan ya, pelan-pelan aja menjelaskannya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Di tengah kondisi yang pastinya banyak sekali distraksi, alias banyak yang membuat kita gak fokus, apalagi di zaman sosial media, ini ada yang istilah disebut dengan brain rot atau pembusukan otak, dimana kita itu jadi susah fokus, konsentrasi melemah, dan tidak kuat melakukan sesuatu secara berlama-lama, alias ya memang gak tahan aja gitu LKOGERS untuk fokus dalam waktu yang lama. Jadi Bagas ingin memberikan beberapa tips buat Anda yang ingin bisa mengurangi brain rot tadi, alias beberapa tips yang bisa membuat otak Anda lebih cerdas. Salah satunya adalah dengan cara menonton film klasik atau film lawas, di mana otak Anda ini perlu dilatih untuk fokus pada hal-hal yang tidak menarik untuk meningkatkan kemampuan fokus Anda dan juga fungsi kognitifnya. Di tengah banyaknya konten sosial media, kita dipaksa untuk mencerna informasi dengan cepat, LKOGERS. Ada namanya teori hook tiap 5 detik pertama. Jadi ada beberapa hal yang pastinya unik dan menarik hingga membuat otak kita memproduksi yang namanya dopamin. Ketika melihat hal tersebut dalam waktu cepat, 5 detik, 5 detik, 5 detik, kita pastinya akan kecanduan untuk mengkonsumsi konten-konten instan alias yang cepat. Jadi kontennya pun rata-rata singkat, durasinya kurang lebih 1-3 menit. Jadi buat LKOGERS yang terlalu sering mengonsumsi konten-konten pendek tadi, baik itu dari TikTok atau dari YouTube Short, Bagas sarankan untuk coba menonton film klasik atau film jadul. Jadi ketika Anda berhasil menonton film tanpa terdistraksi, tanpa kehilangan fokus, dan pastinya LKOGERS sudah mulai tidak cepat bosan dan tidak sampai ketiduran. Ini artinya otak Anda sudah menjadi lebih paham terhadap hal yang sering diabaikan orang lain. Jadi penting ya untuk melatih kesabaran Anda dengan cara menonton film lama. Ada juga cara sederhana buat LKOGERS mungkin yang tidak memiliki waktu cukup banyak untuk nonton film klasik tadi, adalah dengan cara journaling, bisa juga dengan menggambar, LKOGERS. Jadi selain melatih keseimbangan otak kanan otak kiri, otak Anda juga pastinya perlu dilatih untuk melihat hasil gambar secara objektif. Ini penting ya sebagai jurnal atau catatan kecil, dan bukan hanya sekedar menggambar yang tidak jelas alias menggambar doodle, menggambar hal jelek tadi. Nah, atau yang lebih bagus, jika Anda mulai bisa menggambar dengan fokus, ini artinya penilaian Anda akan menjadi lebih tertata. Jadi cobalah menggambar hal yang Anda suka. Misalnya hari ini terjebak kemacetan. Nah, LKOGERS bisa coba menggambar mobil, motor, dan sebagainya. Intinya belajarlah menulis ataupun mencatat kegiatan Anda sehari-hari dengan menggunakan gambar-gambar yang sederhana. Lalu buat LKOGERS yang sering kali memegang HP-nya, memegang gadget-nya dalam waktu lama, ini sesekali cobalah untuk melamun, LKOGERS. Benar, maka sarankan Anda untuk melamun alias mengosongkan pikiran. Nggak perlu sampai meditasi, nggak perlu sampai bawa matras yoga dan sebagainya. Ikut yoga itu nggak terlalu perlu ya, apalagi sekarang di Ubud itu harganya cukup lumayan. Dan LKOGERS mungkin yang ingin berhemat, apalagi buat Anda yang tidak memiliki banyak waktu senggang, Bagas sarankan untuk sesekali melamun sajalah alias bengong. Boleh di tempat kerja Anda, mungkin ketika istirahat ya, jangan bengong ketika Anda sedang bekerja, LKOGERS. Atau mungkin ketika ada waktu luang, datanglah ke tempat yang lenggang, tempat yang sepi, mungkin bisa ke taman kota, di lapangan renon atau lapangan rumputan Badung, boleh ya. Di sana cobalah untuk fokus pada apa yang ada di sekitar Anda. Taruh HP dan segala gadget Anda, dan beri waktu otak Anda untuk istirahat sejenak tanpa perlengkapan apapun. Tanpa distraksi, tanpa menggunakan headset atau dengerin lagu, tanpa menggunakan gadget, tanpa main HP. Intinya fokus, karena memang informasi yang sudah Anda terima sekian banyak dari internet, ini membuat Anda itu kewalahan, LKOGERS. Maka dari itu, sesekali kosongkan pikiran Anda, dan belajarlah untuk melamun.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Ma, mbaknya mana?
7: Tuh, lihat Ma E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
6: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
7: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
6: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
7: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
6: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
7: Berarti kalau ada hak, ada...
6: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
7: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
6: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
7: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
8: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: 96.6 Anatoge Radio Bali. Lagu Liodra featuring Afgan ada. Jadi penutup kesempatan kita di siang hari yang indah ini. Terima kasih buat Kogers yang udah tensi dengerin Bagas Krisna di Hainun edisi hari Rabu awal Juli, tepatnya tanggal 1 Juli 2026. Semoga bulan ini jadi bulan yang baik untuk kita semua. Apalagi buat Kogers yang suka begadang nonton bola, harusnya bahagia ya nonton tim jagoannya menang. Tapi buat yang kalah gak apa-apa, kita jadikan hiburan saja Kogers. Dan yang pasti jaga kesehatan, semoga apa yang Anda rencanakan bulan ini bisa terwujud dan tercapai sesuai dengan rencana Anda tadi. Utamakan kesehatan ya, jangan terlalu fokus mengejar hal-hal lainnya Alkogers, karena memang kesehatan yang utama pada tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Karena udah jam 2, maka sekarang Bagas sebenarnya harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali, suka bicara terus-menerus namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

0: Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar Radio Bali.
6: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
7: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
6: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
7: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
6: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
7: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
6: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
7: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
6: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
7: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9
3: El Cobra Radio Bali.
4: 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. What's up Elkoger? Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja. Selama 2 jam ke depan izinkan Agung Prabafamsah menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. Maka dari itu jangan ganti frekuensi Anda terlebih dahulu.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, gimana kabarnya hari ini? Semoga senyumnya masih lengkap ya, semangatnya masih penuh, dan semoga sore ini juga membawa cerita-cerita baik untuk kita semua. So, thank you so much Elkogers yang sudah setia ya menjadikan Elkoger Radio Bali sebagai teman perjalanan pulang, tempat kerja, di rumah lagi melakukan aktivitas, atau dimanapun berada. Jadi semoga setiap lagu yang mengudara sore ini bisa menjadi teman yang pas nih untuk menutup hari dengan suasana yang lebih hangat. So Elkogers, ada saya Agung Prabafamsa siap menemani Anda di Sunset Program. Jadi yang mau request lagu bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Jadi yuk Elkogers, buruan gabungan dan nikmati sore ini bersama ya, karena setiap lagu pasti mempunyai cerita, dan setiap Elkogers selalu punya tempat di hati Agung Prabafamsa.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang tertarik dan memiliki karir yang stabil, terus berkontribusi ya pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Sekarang Elkogers, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada program studi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata. Berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya Elkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Ngomongin Unwar jangan diragukan ya. Kenapa? Karena kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So Elkogers, nggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami. Bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa hubungi langsung Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Di sini lagu Tulus Dengan Diri masih mengudara, dan thank you so much yang sudah request lagunya. Ada Adi Suputra ya yang gabungan. Kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Thank you, you're welcome. Ada juga di sini ada Darmanti yang gabungan dari seputaran Denpasar Selatan ya. Mau request lagu The Chainsmokers yang Closer. Selamnya buat kakak penyiarnya aja. Selamat siarannya dan semangat. Oke, ditunggu ya lagunya. Ada Nyoman Latri gabungan yang request lagu Rosa judulnya Atas Nama Cinta. Kirim salam buat Pak Agung Prabafamsa. Ada Kadek Giri Mahendra yang udah saya puterin lagunya Carly Put yang Marvin Gaye ya. Ada Mari Hendra request lagu Avril Lavigne I Will Be. Terus Toti dari Gianyar request lagu Silahun Seven Tunjuk Satu Bintang. Salamnya selamat sore dan sukses selalu. Terakhir yang mau saya bacain ada Nothing di sini. Sore Min izin request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker dan Andi Rianto. Ya Min, oke ditunggu ya.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Dikit aja airnya.
7: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
6: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
7: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
6: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
8: Loh, kok mati?
7: Dikit aja airnya ya, Pak.
6: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96.9 Elkoger Radio Bali Elkogers. Di era digital seperti sekarang, gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk untuk anak-anak Anda. Tapi, screen time tetap perlu diatur ya, supaya tidak berdampak pada kesehatan mata, kualitas tidur, maupun perkembangan sosial mereka. Jadi, nggak harus nih dengan langsung melarang buah hati Anda untuk membatasi penggunaan gadgetnya. Nah, sebenarnya orang tua tuh bisa membuat jadwal penggunaan gadget. Misalnya nih, maksimal 1 hingga 2 jam di luar keperluan belajar. Lalu, ajaklah mereka melakukan aktivitas lain seperti

bermain di luar, berolahraga, membaca buku, atau sekedar mengobrol bersama keluarga, melihat hobinya itu gimana, dikembangkan lagi. Ya, nggak kalah ya, penting. Orang tua juga sebaiknya memberikan contoh dengan tidak terus-menerus bermain ponsel saat bersama anak Anda. Jadi, kenapa? Karena anak itu peniru yang hebat. Kalau ayah bundanya sibuk main HP terus, jangan kaget. Nanti anak Anda tuh ngajak ngobrol pakai emot doang.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Pernah gak sih kita merasa capek, bosan, atau bahkan mengeluh dengan pekerjaan yang sedang dijalani? Itu hal yang wajar kok. Tapi sesekali coba ingat lagi, pekerjaan yang hari ini kita jalani bisa jadi adalah pekerjaan yang sedang diperjuangkan dan diimpikan oleh banyak orang di luar sana. Bukan berarti kita nggak boleh lelah atau mengeluh, tapi jangan sampai lupa untuk tetap bersyukur, Elkogers. Karena rasa syukur bisa membuat kita melihat pekerjaan dari sudut pandang yang berbeda. Kita pun jadi lebih menghargai setiap prosesnya, setiap pengalaman, dan setiap rezeki yang datang dari pekerjaan tersebut. Jadi, kalau hari ini pekerjaan terasa berat, ya semoga kita nih tetap punya hati yang kuat untuk menjalaninya. Dan ingat, besok tetap berangkat kerja ya, dan jangan lupa semangatnya itu tetap work from home.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Lagu ini pasti udah gak asing banget ya Alkogers. Love Story dari Taylor Swift telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 7 menit waktu Alkogia Radio Bali. Jadi lagu ini tuh adalah lagu yang terinspirasi langsung ya dari kisah klasik percintaan Romeo and Juliet. Bedanya, kalau cerita aslinya berakhir tragis, namun Taylor memilih memberikan akhir yang bahagia lewat lirik lagunya. Dan makna lagu ini tuh tentang dua orang yang saling mencintai, tapi hubungan mereka menghadapi banyak rintangan. Mulai dari perbedaan, penolakan, hingga tekanan dari orang-orang di sekitar. Namun, lagu ini juga mengingatkan kita bahwa cinta itu dibangun dengan kepercayaan, kesabaran, dan keberanian untuk memperjuangkan satu sama lain tetap punya harapan untuk berakhir indah nih. Nah, bagi Alkogers yang mau request lagu seperti lagu Taylor Swift ini ataupun lagu-lagu acik lainnya, bisa juga melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 6 sore nanti ya. So, sedikit melanjutkan lagu tadi Alkogers. Kalau hubungan Anda lagi banyak ujian ya, jadi jangan buru-buru menyerah. Siapa tahu endingnya kayak lagu ini. Asal jangan nunggu pasangan ngelamar tiap 5 menit sekali ya. Kasihan nanti lutut pasangannya pasti merah-merah.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah. 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana, Elkogers? Nih, Agung Prabafamsa rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ataupun UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern untuk zaman sekarang itu nggak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pembangunan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya nih, Elkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terus, lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih, ruangan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi, nggak perlu mikir lama-lama ya. Putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda catat nih ya. Bisa langsung kunjungi website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi, sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9
6: FM. El Cougar Radio Bali.
7: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
8: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
7: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
9: bulan Juli 2026.
7: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
8: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-1127.

96.9 Elkogia Radio Bali. Buat yang sedang berkendara sore ini nih ya, ada satu hal yang jangan pernah dianggap sepele, yaitu microsleep. Microsleep adalah kondisi ketika seseorang tertidur selama beberapa detik tanpa disadari. Meski hanya berlangsung singkat, kondisi ini sangat berbahaya karena kendaraan tetap melaju sementara konsentrasi pengemudi benar-benar hilang. Contohnya, ada tuh yang baru pagi ini, salah satu warung ayam geprek nih yang tertabrak mobil karena diduga pengendara mobil tersebut terkena microsleep alcoholers. Nah, kalau sudah merasa mata berat nih, sering menguap atau sulit fokus, sebaiknya jangan dipaksakan. Cari tempat aman untuk beristirahat sejenak ya, ataupun rest area, terus cuci muka atau tidur sebentar aja, power nap ya, sekitar 15-20 menit aja, sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Ingat, tujuan bukan cuma cepat sampai, tapi juga sampai dengan selamat. Jadi alkohogers, kalau ngantuk jangan dilawan, ya boleh sih bikin susah tidur itu cuma kenangan. Jangan-jangan sampai setir kendaraan ikut jadi korbannya.

96.9 Elkogia Radio Bali. Udah masuk nih request dari Gusari yang memilih lagu Fana Merah Jambu dari 420 ya. Terus terima kasih untuk Gusari ya, semoga lagunya dengan suasana sore ini menjadi lebih syahdu, dan semoga juga hari ini hingga malam selalu lancar tanpa hambatan. Next, di sini ada Prapta yang pengen dengerin lagu Membasuh dari Hindia. Thank you so much ya, sudah bergabung di ajang Sunset Program, dan semoga lagu Hindia dengan Membasuh ini bisa menemani sore Anda dan semangat terus buat aktivitasnya. So, buat Elkogers juga yang ingin request lagu favoritnya, masih dibuka. Langsung kirim saja lewat WhatsApp Elkoga Radio Bali 081236155969. Ada juga Instagram @elkogafm serta Facebook Elang Kosa Gagana. Nah, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu lagu pilihan Elkogers, Hindia dengan Membasuh.

0: 96.9 El Kogia Radio Bali. Lenny dengan Double XL udah saya puterin di sini untuk swastika yang gabungan dari seputaran Ketewel. Oke, semoga terhibur dengan lagunya ya. Dan pas banget lagu ini menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan di ajang Sunset Program edisi awal bulan banget ya, 1 Juli 2026. Mohon maaf jika ada salah kata yang diucapkan. Ya, karena namanya juga manusia Alkogers, tidak ada yang perfect. Hanya Tuhan yang sempurna, kalau kata Aldi Taher. Alright, kalau udah jam 6, pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga, ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Point nine. 96.9 El Cobra Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Selamat sore menjelang malam Elkoge. Saya Bagas Krisnani kembali hadir menemani ruang dengar Anda kali ini di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Hola Alkoger, lagu dari Saikoji Hola membuka kebersamaan kita di malam hari ini. Udah malam belum ya? Jam 6.15 nih. Jadi gimana nih hari Anda? Apakah cukup menyenangkan atau mungkin lagi capek-capeknya Alkoger? Sekarang baru pulang kerja atau mungkin ada yang baru mulai kerja nih dapat shift malam. Semangat ya, apapun kesibukan Anda. Bagai Krishna siap menemani ruang dengar Anda. Kali ini di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Dan selama 2 jam ke depan, Bagas akan membahas berbagai topik ya. Sambil muterin lagu asik koleksi Alkoger Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, Alkogers. Tetap sama Bagas Krishna di Home Sweet Home sampai jam 8 malam.

0: FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Lalu dari Mr. Hit, sang pejuang. Ini menandakan perjuangan masyarakat ya, menghadapi apapun itu pokoknya. Tapi kita sebagai masyarakat umum saat ini sedang berjuang di tengah kondisi ekonomi yang tak pasti, Alkogers. Dan buat Anda yang berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga, maka Bagas sarankan untuk gunakan promo menarik dari Klendis. Jadi Anda bisa mendapatkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda dengan harga yang pastinya murah dan terjangkau. Seperti misalnya ada Unlimited Gold Plus ukuran 170 gram, ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu setiap pembelian 1 pcs buah Vita Guava ukuran 245 mili, ini mendapatkan gratis 1 pcs varian yang sama, Alkogers. Untuk buah hati Anda juga boleh cobain produk Mami Poco yang ukuran 84 ini ya, bisa Anda dapatkan dengan harga Rp138.700 saja. Dan untuk menjaga kebersihan rumah Anda, boleh gunakan produk Super Pel Antibakteri Citrus yang pouch ukuran 500 gram dengan harga Rp9.600 saja. Yang ingin menjaga kondisi tubuh Anda, silakan cobain Pocari Sweat ukuran 900 ml yang botolan, di mana Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp1.000. Dan minyak kayu putih Konicare ukuran 60 ml, ini bisa Alkogers dapatkan dengan harga Rp18.200 saja. Dan selain yang Bagas sebutkan tadi, pasti masih banyak ya promo spesial dari Klendis hanya untuk Anda. Jadi buruan ke Klendis terdekat di rumah Anda, karena Klendis terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Gak semua capek bisa hilang cuma dengan tidur. Kalau Elkogers dengar kata capek itu biasanya terbayang apa Elkogers? Pegal, ngantuk, atau badan lemas? Nah, pastinya ada banyak ya definisi tentang capek. Padahal capek itu nggak selalu soal fisik. Ada beberapa jenis capek dan cara istirahatnya juga beda-beda. Seperti misalnya capek fisik. Ini kondisi yang terjadi ketika badan Anda terasa pegal, kemudian mata berat, dan energinya habis. Mungkin Elkogers ada yang begadang nonton bola tiap hari ini dalam suasana Piala Dunia. Ini biasanya Anda akan mengalami yang disebut dengan capek fisik. Solusinya sangat jelas nih Elkogers, yakni tidur yang cukup, rebahan, stretching, pijat, dan makan yang benar. Kemudian buat Anda yang sering merasa capek tanpa penyebab yang jelas, ada juga capek yang disebut dengan capek sosial. Ini terjadi ketika Anda terlalu sering ketemu orang, kemudian terus-terusan ngobrol atau ketemu orang yang bikin energi Anda terkuras. Solusinya jelas, Anda butuh waktu untuk sendiri, perlu me time, kurangin interaksi sebentar. Mungkin bisa sambil santai di mobil sendirian atau mungkin jalan-jalan ke pantai, dengerin Bagas di Alkoga Radio Bali. Seru juga ya. Lalu ada juga yang disebut dengan capek emosional. Ini terjadi ketika Anda lagi banyak masalah, kemudian banyak pikiran, dan hati rasanya penuh. Untuk solusinya adalah dengan cara bercerita ke orang yang dipercaya. Bisa juga journaling atau nulis diary, lakukan doa atau meditasi, bahkan melakukan hal yang bikin hati Anda lebih ringan. Misalnya hobi, yang suka main musik, cobalah main musik. Yang suka olahraga, main pedal, pilates, main bola, futsal, bebas lakukan saja Alkogers. Dan ada juga yang disebut dengan capek mental, di mana capek mental ini merupakan campuran dari fisik, sosial, dan emosional. Kepala Anda akan terasa penuh, kemudian susah fokus dan gampang ngeblank alias lupa ini lagi ngapain ya, sekarang saya ada di mana. Biasanya ngeblank gak jelasnya Alkogers. Untuk solusinya adalah dengan istirahat yang lebih dalam, dengan cara atur ulang prioritas Anda, kurangi beban pikiran, berdamai sama hal yang gak bisa dikontrol. Dan ada yang biasa orang sebut zaman sekarang itu adalah istilah burnout, di mana burnout ini merupakan semua jenis capek yang bertumpuk menjadi satu dan terjadinya dengan kondisi yang lama. Rasanya kosong, kehilangan semangat, dan semuanya berat. Ini bisa terjadi karena Anda terlalu banyak mengambil kerjaan yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab Anda. Solusinya jelas, kalau Elkogers sudah di tahap ini, nggak perlu apa-apa Elkogers, kecuali mencari bantuan profesional seperti psikolog dan psikiater. Karena memang istirahat saja kadang nggak cukup. Anda kadang-kadang membutuhkan bantuan orang lain juga.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Buat adik-adik SMA SMK yang baru tamat kemudian masih bingung nih mau lanjut kuliah di mana? Bagas rekomendasikan kuliah aja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi di UNWAR ini ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, khususnya di FPST. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi, ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja demi meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Anda yang masih ragu, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar yang di Alkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Anda juga harus tahu ya fasilitas kampusnya, di mana kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat Anda yang penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya alamat websitenya, silakan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomornya 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkogers. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia dan dilancarkan. Lagu rumah kita ini jadi penanda sejam kebersamaan kita di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Nggak terasa tinggal 6 bulan lagi Alkogers, tahun 2026. Gimana nih kabar resolusi Anda? Sudah tercapai setengahnya atau jangan-jangan masih belum dijalankan sama sekali? Gak apa-apa ya, tetap semangat dan optimis. 6 bulan itu sudah cukup kok untuk mencapai apa yang kita inginkan. Alkogers yang pengen hidupnya lebih sehat, mungkin yang ingin lebih kurus, masih ada 6 bulan lagi untuk mulai olahraga. Jangan malas-malasan Alkogers. Yang mau ningkatin penghasilan, masih ada lo 6 bulan lagi untuk memulai bisnis sampingan. Atau mungkin buat Alkogers yang ingin mendapatkan pasangan baru, asik, yang pengen punya pacar, yang masih jomblo seperti saya, boleh semangat ya kenalan sama orang baru. Jangan diem di rumah terus. Gak apa-apa, sesekali jalani hobi Anda, kumpul di tempat keramaian, minta tolong teman, keluarga, atau bahkan tempat kerja Anda ya, untuk mempromosikan diri Anda. Saya butuh pasangan nih, ajak kenalan dong sama teman yang cantik atau ganteng. Wah, seru banget pastinya ya. Dan buat Alkogers yang mungkin masih sibuk kerja sampai saat ini, atau sedang terjebak kemacetan baru pulang, lagi nyari makan, atau jangan-jangan lagi santai-santai aja, jangan khawatir, karena Bagas Krisna masih akan setia menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Alkogar Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia. Dan buat Anda penggemar sepak bola dunia, Bagas sudah nyiapin yang topik menarik mengenai timnas Inggris yang akan bertanding malam nanti. Maka dari itu buat Alkogers yang penasaran seperti apa kira-kira prediksinya atau skornya kira-kira yang diramalkan oleh Bagas, ini biasanya 80% akurat loh hasil ramalan saya tentang sepak bola pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Krisna di Home Sweet Home, asli musik Indonesia, sampai jam 8 nanti.

0: Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

96,9 FM LKG Radio Bali. The Changcuters hijriah ke London. Ngomongin soal London, ini merupakan ibu kota dari Inggris, di mana timnas Inggris akan bertanding ya malam hari nanti, tepatnya jam 12 malam melawan Kongo. Nel Koger, lanjutan Piala Dunia 2026, tepatnya di babak 32 besar. Di mana caranya akan berlangsung, pertandingan maksud bagas ya, berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Dan pastinya Inggris ini di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel mungkin menjadi salah satu favorit untuk juara dalam pertandingan tersebut, karena memang sejago itu timnas Inggris, El Cogers. Namun Kongo ini telah membuat kejutan besar dengan bermain imbang melawan Portugal di pertandingan pembuka mereka di ajang Piala Dunia, tepatnya di fase grup, di mana pertandingan ini menjadi ujian penting bagi tim dengan julukan The Three Lions yang kini menduduki peringkat 4 dunia. Tim Les Leopards yang menempati posisi ke-60 FIFA dan tampil kembali di Piala Dunia 2006 setelah penantian 52 tahun ini pastinya tidak bisa diremehkan, di mana Kongo ini merupakan salah satu penantang yang benar-benar di luar dugaan. Dan berdasarkan beberapa pengamat sepak bola, ini sudah pasti memprediksi Inggris yang akan menang, cuman skornya beda-beda, Colgers. Di mana menurut pengamat yang ada namanya dari luar negeri ini ya, ini menyebutkan bahwa The Three Lions, julukan Inggris, memiliki kedalaman skuad, kemudian performa timnya sedang bagus, dan juga ada kualitas individu yang jauh di atas Kongo. Namun hasil imbang lawan Ghana di fase grup sudah pasti jadi catatan. Dan hasil imbang lawan Ghana jadi pelajaran berharga bagi Harry Kane dan kawan-kawan untuk menghadapi tim asal Afrika yang memiliki keunggulan fisik. Karena itu Inggris tak mau mengulangi kesalahan yang sama saat melawan Kongo. Dan jika mampu tampil lebih klinis, diprediksi Inggris akan pesta gol minimal 3-0, El Cogers, menurut John Mahrez. Kemudian ada juga pengamat lain menyebutkan bahwa Inggris kemungkinan besar akan menambangkan Kongo dengan skor 2-0 di babak 32 besar dan pastinya lolos ke babak berikutnya, di mana Kongo bisa saja jadi bulan-bulanan Harry Kane dan juga kawan-kawan, namun bisa pula memberikan kejutan tak terduga. Tinggal bagaimana Inggris bisa tampil lebih solid dan rapi. Katanya kolektivitas jadi tim kunci nih, atau jadi sesuatu yang penting untuk mengunci kemenangan. Tapi kalau menurut saya pribadi, Kongo ini sudah pasti tidak mau tampil diam begitu saja. Apalagi kemarin di Portugal itu juga cukup unik, di mana Cristiano Ronaldo gagal menjebol gawangnya sampai 90 menit. Maka dari itu tidak heran kalau Bagas kira Inggris hanya akan menang tipis, El Cogers. Kalau nggak 1-0 ya maksimal 2-0. Nah jadi itu ya prediksi saya untuk pertandingan tengah malam nanti. Kira-kira El Cogers akan begadang nggak nontonin? Dan sambil Anda yang mungkin lagi di perjalanan, lagi banyak kerjaan, jangan khawatir untuk menonton pertandingan tersebut. Dan pastinya dengerin El Cogers Radio Bali sebelum nonton lanjutan Piala Dunia tengah malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Cinta melulu dari efek rumah kaca. Dan ngomongin cinta, kita pasti nggak berhubungan terus ya sama wanita dan laki-laki dalam kasus percintaan. Tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri juga merupakan hal penting Elkogers, apalagi menyambut masa depan di tengah kondisi ekonomi yang nggak pasti. Maka dari itu, Elkogers yang belum memikirkan masa depannya dengan matang, yang bingung bagaimana sih cara menghadapi hidup yang lebih baik lagi, Baga sarankan untuk lanjut kuliah saja. Apalagi dengan cara berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Farmadewa atau UNWAR, ini bisa membuat masa depan Anda lebih terjamin. Apalagi UNWAR ini merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Jadi buat Anda yang belum tahu, pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam dan pastinya melibatkan banyak hal nih Elkoger, seperti teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi di FPST UNWAR ada 4 program studi yang akreditasinya sudah unggul alias A dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya prodi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan dan produksi, serta pengelolaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Di mana kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Anda yang masih ragu, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya Elkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat ya. Silakan klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia. 96.9.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Di sini ada yang suka baca buku nggak? Kalau Elkoger suka membaca dan punya rezeki banyak pastinya ya, Bagas rekomendasikan untuk jalan-jalan ke Portugal, negara kelahiran Cristiano Ronaldo. Apa sih hubungannya membaca sama Portugal? Ternyata ada penyanyi nih Elkoger, penyanyi yang pasti kita semua kenal, yakni Dua Lipa. Resmi meluncurkan perpustakaan fisik permanen bernama The Manifesto Library, tepatnya di Portugal, yang merupakan perluasan dari platform literasinya Service 95, di mana perpustakaan itu diresmikan bertepatan dengan Festival Literasi Internasional Babel City of Books, di mana proyek ini mengusung misi mulia untuk melestarikan dan mengapresiasi karya sastra dari berbagai belahan dunia. Jadi buku-buku dari semua penjuru dunia, dari Eropa, Amerika, semuanya ada di sini. Dan yang unik adalah perpustakaan ini hadir khusus sebagai ruang aman untuk menampung, melindungi, dan merayakan buku-buku kontemporer yang menghadapi sensor, dilarang, atau ditarik dari peredaran oleh otoritas. Buku apa itu kira-kira ya? Pastinya buku ini merupakan buku-buku yang langka, Elkogers, dan pastinya dilarang terbit ya oleh banyak pihak. Mungkin karena ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Dimana melalui inisiatif ini, Dua Lipa mewujudkan ambisinya untuk menyediakan rumah yang inklusif bagi para penulis dan juga pembaca. Sekaligus menegaskan kepentingan menjaga kebebasan literasi agar tidak dibungkam. Wah, keren sekali ya Dua Lipa ini.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

96,9 FM LKG Radio Bali. Lagu dari Gaby Idol, Begitu Indah. Ini di cover dari lagunya Padi ya, dengan judul yang sama. Tapi kalau dinyanyikan sama wanita itu kok kayaknya, aduh, sedikit bergetar hati saya nih LKG. Karena sangat jarang ya wanita itu menunjukkan perasaannya secara langsung. Tapi buat LKG mungkin yang sudah memiliki pasangan, kemudian ingin mengungkapkan cinta, sesekali ungkapkanlah dengan tulus dan berlapang dada. Gak usah pakai kode-kodean LKG. Cowok juga kadang-kadang suka kok diberikan pernyataan cinta dengan cara yang ugal-ugalan seperti Gaby ini ya, lagunya luar biasa sekali. Nah, lagu tadi sekaligus menutup persamaan kita di Home Sweet Home edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih buat Anda yang udah hati-hati dengerin Bagas Krisna dari jam 6 tadi. Dan karena sekarang udah jam 8, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: 107 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
5: Music, more fun. 96.9.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 땅 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: か FM。
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

0: suka lagu-lagu lawas era tahun 80-90an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkol Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkol Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. Please back away from your radio.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke El Koga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Nanti 6.9 El Koga Radio Bali, balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream ya, dengan spesial program Tafsir Mimpi. So bagi El Kogers nih yang mau mimpinya ditafsirkan, ntar bisa gabungan di sosial medianya El Koga ya. So stay tune guys.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Satu singlenya dari Billie Eilish nih, yang judulnya Bird of Feather, membawa kebersamaan kita atau membuka kebersamaan kita di ajang Rise and Dream hari ini di tanggal 1 Juli 2026, aka awal bulan ya Elkogers. Yang dimana hari ini Arya akan menemani Anda di special program nih di Rise and Dream hari Rabu pastinya, yaitu Tafsir Mimpi. Yang dimana Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers. Mungkin ada Elkogers yang bikin mimpinya itu kayak penasaran gitu, apa sih makna dibalik dari mimpi ini. Jadi nanti selama 2 jam ke depan nanti Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers ya. Tapi selain Arya menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers nih, Arya juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers yang masuk melalui sosial medianya Elkoge ya. So bagi Elkogers nih yang mau nge-request lagu-lagu favoritnya ataupun mau mengirim salam sapa buat orang-orang tersayang, tercinta, atau buat siapapun itu ya, bisa banget langsung aja menghubungi sosial medianya Elkoga di nomor WhatsApp 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. So ditunggu nih gabungan dari Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkoger terlebih dahulu nih ya. Sebelum kita menafsirkan mimpi-mimpi. Oke, untuk yang pertama di sini, oh ya, Arya akan membacakan melalui WhatsApp Elkoga ya di 081236155969. Di sini ada Madehendra, Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Request lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku makasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Madehendra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Seperti biasanya kalau misalnya Madehendra gabungan pasti Sing Me to Sleep. Emang ini mungkin satu single dari Alan Walker ini menjadikan salah satu lagunya yang paling difavoritin oleh Madehendra ya, yang judulnya Sing Me to Sleep. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra ya. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagu Rosa judulnya Atas Nama Cinta? Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Sebelum kita mutarkan satu single dari Rosa, kita akan mutarkan satu single dari Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep.

0: Inira-Ryoku. Bukan Inira-Ryoku. Bukan Inira-Ryoku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Inira-Ryoku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali Elkogers. Jadi di sini masih ada area di acara SN Dream, tempatnya di mana melepasnya Anda melepas semua penat Anda ya, untuk meregangkan otot-otot yang tegang setelah seharian beraktivitas di hari Rabu ini dan bersiap untuk masuk

masuk ke alam tidur yang nyenyak. Oke, jadi malam hari ini ya, seperti janji Arya di awal jam tadi, kalau misalnya kita bakal mengulik sesuatu yang misterius tapi selalu bikin penasaran, yaitu tafsir mimpi. Yang dimana mimpi itu sering banget ya dikata sebagai bunga tidur ya, Elkogers. Tapi sadar nggak kalau misalnya kadang mimpi adalah cara alam bawah sadar kita buat ngasih sinyal tentang apa yang lagi kita rasain atau khawatirin di dunia nyata. Nah, pas banget nih di WhatsApp-nya Ekoga ya, di 081236155969, ada yang udah masuk nih satu cerita mimpi yang menarik banget dari salah satu Elkogers ya. Jadi di sini ada Kak Saras di Denpasar. Kita baca bareng-bareng ya Elkogers. Halo Elkogers dan Kak Arya yang siaran hari ini ya, selamat kenal. Aku Arya, aku mau cerita nih, belakangan ini aku sering banget mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu aku lagi buru-buru banget mau pergi ke suatu tempat penting, kayaknya mau interview kerja atau ujian gitu. Tapi di jalan aku ngerasa langkah kaki aku berat banget, kayak tertanam di tanah dan gak bisa lari. Sampai akhirnya ketinggalan dan terbangun dalam keadaan deg-degan. Ini artinya apa ya? Makasih ya kak. Oke, thank you untuk Kak Saras di Denpasar yang udah berbagi ceritanya di Rest and Dream malam ini. Mimpi kaki terasa berat, lumpuh atau enggak bisa lari padahal lagi dikejar waktu ya, Elkogers. Yang lain pernah ngalamin ini juga enggak sih? Kalau kadang-kadang malah dikejar hantu, malah enggak bisa lari tuh. Ini salah satu mimpi yang paling sering banget dialamin banyak orang, Elkogers. Jadi secara psikologis ya. Dan tafsir mimpi umum nih, ada berapa makna di balik mimpi Kak Saras ini? Jadi yang pertama nih, perasaan stuck atau tertahan. Kaki yang berat dalam mimpi biasanya melambangkan situasi di dalam kehidupan nyata, di mana Anda merasa jalan di tempat, mungkin ada target, karir, atau hubungan yang rasanya kok gak maju-maju, padahal Anda udah pengen banget ngelangkah. Lalu ada kecemasan akan masa depan, karena dalam mimpi Kak Saras ini menghadapi hal penting ya, seperti ujian atau interview. Ini menandakan adanya kecemasan atau rasa kurang percaya diri menghadapi tanggung jawab baru atau penilaian dari orang lain. Lalu selanjutnya di sini adalah butuh istirahat ya Elkogers. Tubuh Anda di dunia nyata mungkin lagi capek banget. Jadi untuk Kak Saras, ketika fisik terlalu lelah nih, otak menerjemahkan ke dalam mimpi berupa fisik yang sulit digerakkan. Jadi buat Kak Saras, coba ditarik napas dalam-dalam dulu ya Kak. Sinyal dari alam bawah sadar Anda cuma mau bilang, hey, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Mungkin ini saatnya buat slow down, evaluasi apa yang bikin Anda cemas, dan izinkan diri Anda buat istirahat untuk malam ini tanpa beban. Semoga malam ini udah gak berat lagi ya Kak Saras, berganti jadi mimpi yang indah dan menenangkan.

96.9 El Koger Radio Bali. Oke, ini ada yang gabungan lagi ya melalui WhatsApp-nya El Koger di 081236155969. Di sini ada Ibu Nyoman Latri ya. Selamat malam Pak Arya, saya Nyoman Latri dari Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagunya Andra and the Backbone yang judulnya Sempurna? Kirim-kirim salam buat sahabat El Kogers, Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih kembali Ibu Nyoman Latri ya, udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagu Andra and the Backbone-nya udah hari persiapkan, ntar tinggal diputarkan aja. Untuk selanjutnya di sini ada Maci Halan. Oke. Selamat sore Kak Arya. Selamat malam kali maksudnya. Saya Maci Halan di Tukat Tetanu. Mau request lagunya Diri yang dinyanyikan Tulus ya Kak. Terima kasih Kak, selamat bertugas dan semoga sehat selalu ya Kak. Oke, terima kasih kembali untuk Maci Halan ya. Astungkares, semoga gak cuman Arya aja nih yang sehat selalu, tapi El Kogers juga sehat selalu. Untuk lagu dari Tulus yang judulnya Diri, udah ada persiapkan, ntar tinggal diputarkan saja. Tapi sebelum putarkan satu single dari Diri, satu single dari Tulus ya, yang judulnya Diri, kita akan putarkan satu single dari Andra and the Backbone yang judulnya Sempurna.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Oke, Alkogar, satu single nih dari Tulus ya, yang judulnya Diri, yang merupakan salah satu requestan dari Alkogar, yaitu Maci Halan dari Tukat Petanu sudah Arya putarkan ya. Ya, di mana lagu ini juga menutup pada sesi pertama kita nih di jam pertama, yaitu dari jam 9 sampai jam 10. So, jadi satu jam kebelakang tadi Arya sudah membacakan gabungan-gabungan dari Alkogars ya. Selain itu juga sudah membacakan satu, bisa dibilang mimpi dari Alkogars, terus Arya tafsirkan. Jadi udah ada satu tafsiran mimpi yang udah Arya jelaskan ke Alkogars. Semoga penyampaiannya jelas dan yang mengirimkan ini juga gak overthinking ya. Jadinya gak perlu lagi tuh kayak nge-stuck di tengah jalan karena bingung nih, aduh mau kemana ya. Karena dibilangnya kan karena adanya kelelahan fisik gitu ya, terus capek, terus juga ada suatu project mungkin kayak lagi ngawasin project, terus kayak bikin di mana kita itu nggak punya solusi, jadinya nge-stuck, jadinya otomatis itu dibawa ke pikiran alam bawah sadar kita ya, dan masuk ke mimpi. Ya, di mana katanya pada saat interview itu ya, katanya tiba-tiba jalannya tuh lambat atau malah nge-stuck, nggak bisa gerak gitu, malah kayak apa istilahnya ya, ya membeku gitu loh Alkogars. Jadi buat yang ngirimin WA tadi yang mimpi yang mau ditafsirkan, relax aja. Semoga semua yang dilakukan berjalan lancar dan semua sudah diatur oleh Tuhan. Pasti lancar-lancar aja gitu, Alkogars. Oke, di sini Arya bisa menemani Alkogars lagi satu jam lagi ya. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap di Alkogar Radio Bali sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, baru aja nih ada yang gabungan melalui WhatsAppnya Elkoger ya. Bagi Elkogers nih yang baru gabungan banget di Elkoger Radio Bali melalui radio konvensional ataupun streaming dan mau mendengarkan lagu-lagu dari lagu-lagu favoritnya gitu ya, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga nih melalui WhatsAppnya Elkoga di 081236155969 atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. Jadi buruan ya Elkogers, karena Arya cuma bisa menemani Elkogers lagi 1 jam lagi aja. Di sini ada yang gabungan melalui WhatsAppnya Elkoga, ada Bapak Yan Darta ya. Malam Elkoga, aku Yan Darta dari Kramas. Mau nge-request lagunya MLRT. Wih, apa tuh MLRT? Kalau setahunya Arya, MLRT itu Michael Learn to Rock ya. Yang Out of the Blues. Oh ya, benar berarti. Salam buat anakku to Evan and istriku Bobo sayang. Semua bro. Oke, terima kasih untuk Bapak Yan Darta yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagu dari MLRT udah Arya persiapkan untuk Bapak Yan Darta. Jadi ditunggu ya. Untuk selanjutnya kita akan nyebrang nih ke sosial medianya Koga di Instagram. Di sini ada @majenispanggar. Oke, halo-halo Bli Arya. Halo-halo juga. Saya Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Wih, ini pendengar dari masa depan selalu muncul nih ya. Berarti untuk Ucil Marucil nih udah tahu nih kalau misalnya Arya bakal siaran hari ini. Jadinya pasti gabungan di malam tafsir mimpi. Mau request film favorit dari Sheila on Seven. Suk semua kebon beli, sehat dan bahagia dan banyak uang selalu, astungkare. Selamat bertugas ya, terima kasih ya untuk Ucil Marucil, pendengar dari masa depan yang udah gabungan pada malam hari ini. Ada jadi pengen tahu deh di Indonesia masa depan itu seperti apa sih? Apakah ada UFO? Karena sekarang kayaknya banyak banget nih ada rumor kayak ada UFO, ada alien, ada inilah, ada itulah. Oke, daripada Arya banyak omong nih ya. Sebelum kita muterkan satu single dari Sheila on Seven, kita akan muterkan satu single dari Michael Learn to Rock yang judulnya Out of the Blue.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, ada lagi nih yang baru masuk di WhatsApp-nya Elkoga ya. Kita geser sebentar ke arah utaranya Bali nih. Jadi di sini ada Kak Bayu di Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng. Wih, di Buleleng nih ya. Setahunya Arya kalau di Buleleng itu dingin nih. Tapi kadang juga kalau misalnya siang itu panasnya sampai, katanya sih julukannya 5 matahari atau 3 matahari itu ya. Tapi kalau malamnya begernya dinginnya ya, karena Arya berapa kali sempat ke Buleleng juga ya. Halo Kak Bayu, salam kenal dan salam hangat kembali ya buat Anda yang lagi di Munduk nih. Untuk Kak Bayunya, sejuk banget sih. Jadi untuk Kak Bayunya nih, mau nanya gini nih ke Arya ya. Selamat malam Arya, mau tanya apa artinya mimpi melihat pesawat terbang jatuh? Salam buat semua pendengar setia Elkoga. Oke, salam balik juga ya dari semua Elkogers nih yang lagi dengerin malam ini. Waduh, mimpi melihat pesawat jatuh ya. Membayangkan aja udah bikin deg-degan nih. Apalagi kalau misalnya sampai terbawa ke alam bawah sadar kita pas lagi tidur nyenyak. Nah Kak Bayu nih dan Elkogers ya, kalau kita bedah secara psikologis dan tafsir mimpi umum ya, pesawat itu adalah simbol dari ambisi yang tinggi, rencana besar atau target hidup yang sedang kita tuju. Kan pesawat terbang tingginya menjulang ke langit tuh. Jadi kalau misalnya Anda bermimpi melihat pesawat itu jatuh, ada berapa makna tersembunyi di baliknya. Jadinya yang pertama nih, misalnya kayak rasa takut akan kegagalan. Jadi mimpi ini tuh sering banget muncul ketika kita lagi merencanakan sesuatu yang besar di dunia nyata nih, Elkogers. Entah itu bisnis baru, ujian, atau keputusan hidup, dan di dalam hati kecil kita ada rasa takut yang besar kalau misalnya rencana ini itu bakal gagal atau berjalan di luar kendali ya. Lalu yang kedua adalah target yang terlalu tinggi nih Elkogers. Pesawat jatuh juga bisa jadi alarm nih dari alam bawah sadar kita bahwa target atau ekspektasi yang kita tetapkan saat ini tuh mungkin agak kurang realistis nih atau terlalu membebani diri kita sendiri. Misalnya kita pengen target kita itu misalnya jadi superhero sekaligus miliarder ya, kayak misalnya Batman itu manusia biasa miliarder tapi juga dia superhero. Itu kalau misalnya dibayangin di dunia nyata kayaknya kurang realistis nih Elkogers. Itu hanya terjadi di DCU ya, yaitu salah satu cinematic universe ya, dari superhero-superhero lah yang saingannya MCU, Marvel. Lalu yang ketiga ini adalah kehilangan kontrol. Jadi kalau misalnya Anda mungkin lagi ngerasa di situasi dalam hidup Anda saat ini yang jalannya terlalu cepat dan Anda itu gak ngerasa punya kendali penuh untuk mengaturnya. Jadi untuk Bayu nih ya di Munduk, mimpi ini itu sebenarnya bukan sebuah petanda buruk atau ramalan mistik kok ya. Anggap aja nih, ini tuh sinyal pengingat dari pikiran Anda sendiri untuk coba recheck lagi rencana-rencana Anda ke depannya. Jangan stres duluan ya, jalani pelan-pelan dan pastikan Anda punya plan B kalau misalnya sesuatu itu tuh nggak berjalan sesuai rencana. Jadi untuk malam ini, lepasin dulu semua bebaran pikiran Anda ya Kak Bayu ya. Tarik selimutnya yang tebal biar nggak kedinginan di Munduk dan semoga malam ini tidurnya jauh lebih nyenyak dan ditemani mimpi yang indah. Seru banget ya Elkogers pembahasan kita malam ini. Buat Anda yang pengen cerita mimpi misterius atau unik kayak Kak Saras dan Kak Bayu tadi ya, langsung aja ketik ceritanya dan kirim ke WhatsApp-nya Elkoga Radio Bali di 081236155969. Atau bisa juga melalui Facebook Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Sembari nunggu chat dari Elkogers yang lain masuk nih ya gabung-gabungannya, kita dengerin dulu satu lagu berikut ini. Stay tune terus nih di ajang Rest and Dream hari ini dengan spesial program Tafsir Mimpi. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

96.9 Lekoga Radio Bali. Ada yang gabungan lagi nih melalui WhatsAppnya Lekoga ya, tentunya di 081236155969. Di sini ada ada Alex di sini ya. Halo Kak Alex Gianyar, mau nge-request lagunya Drive yang judulnya Bersama Bintang. Thanks ya Kak, salam buat semuanya. Oke. Terima kasih Kak Alex yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya Drive yang judulnya Bersama Bintang udah Ria siapkan. Ntar tinggal diputarkan saja. Untuk selanjutnya kita akan nyebrang nih ke Instagramnya Lekoga ya, di Lekoga AFM. Di sini ada @saifurahman552. Dari situ Bondong mau nge-request lagunya Iwan Fals yang judulnya 22 Januari. Kalau enggak ada lagunya Katon Bagaskara featuring Ruth Sahanaya yang judulnya Usah Kau Lara Sendiri buat Kakak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Saiful Rahman yang udah gabungan ya pada malam hari ini melalui Instagramnya Lekoga ya. Untuk lagunya Arya akan memilih atau memutarkan lagunya Katon Bagaskara ya yang judulnya Usah Kau Lara Sendiri. Oke, tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Rive yang judulnya Bersama Bintang.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ada gabungan lagi nih ya melalui WhatsAppnya Elkoga di 081236155969. Di sini ada Kadek Giri Mahendra, Malam Dani, Malam Arya Wijaya ya, karena hari ini Arya yang akan menemani Anda. Dari Sanur Kaja hadir mau request lagunya Akon Be With You. Oke. Di sini kayaknya ada mimpi yang mau ditafsirkan oleh Kadek Giri Mahendra ya. Tafsir mimpi hari Rabu adalah mimpi seorang peri kecil yang bisa terbang dan penyihir baik yang ditemukan di istana pesta Halloween. Kerajaan di malam hari di semua orang memakai kostum. Oke, berarti kita akan menafsirkan mimpi ini ya. Tapi sebelum kita menafsirkan mimpi ini, kita akan bacakan satu gabungan lagi nih. Dari Elkogers melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gegana. Di sini ada Ricky dari Mengwi mau nge-request lagunya Frida Luciana yang judulnya Segala Rasa Cinta buat kakak. Makasih. Oke, terima kasih Ricky yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Sebelum kita menafsirkan mimpi dari Kadek Giri Mahendra ya, kita akan meterkan single dari Akon ya dulu dengan judul Be With You.

96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, tadi WhatsApp Elkoga makin ramai aja Elkoga harus. Jadi tadi banget nih ada pesan yang menarik banget dan visualnya estetik sekali nih dari Kadek Giri Mahendra. Jadi Kadek Giri Mahendra tadi cerita tentang mimpinya di hari Rabu ini ya. Katanya gini, tafsir mimpi hari Rabu adalah mimpi seorang peri kecil yang bisa terbang dan penyihir baik yang ditemukan di istana pesta Halloween kerajaan di malam hari di saat semua orang memakai kostum. Wow, Kadek Giri Mahendra ini mimpinya seru banget ya. Kayak lagi masuk ke dalam dunia film fantasi gitu atau dunia dongeng kerajaan yang megah. Makasih banget ya Kadek Giri Mahendra nih yang udah berbagi warna di program Rest and Dream malam ini. Jadi Alkogars, kalau misalnya dari tadi kita bahas mimpi yang agak menegangkan ya, mimpi dari Kadek Giri Mahendra ini justru membawa energi yang sangat positif. Mimpi tentang peri, penyihir baik, dan pesta kostum di istana punya makna psikologis yang mendalam ya. Jadi kreativitas yang sedang memuncak nih. Jadi kehadiran peri kecil yang terbang dan penyihir baik melambangkan bahwa pikiran Kadek Giri Mahendra ini itu lagi dipenuhi oleh ide-ide kreatif, imajinasi yang luas, dan keinginan untuk mengekspresikan diri secara bebas tanpa batasan. Keinginan untuk melepaskan penat atau pesta kostum ya. Pesta kostum Halloween di dalam istana kerajaan melambangkan keinginan alam bawah sadar Anda untuk sejenak melepas dari rutinitas yang kaku. Jadi kostum itu simbol kebebasan menjadi siapa aja ya. Mungkin Kadek Giri Mahendra lagi butuh hiburan, pengen kumpul seru-seruan bareng teman, atau sekedar keluar dari zona nyaman. Lalu adanya support system yang baik. Jadi sosok penyihir baik di dalam mimpi biasanya melambangkan sebuah keajaiban kecil atau bantuan yang tidak terduga dalam hidup ya. Ini sinyal kalau misalnya Anda ngerasa aman karena tahu nih ada hal baik atau orang-orang yang tulus mendukung langkah Anda di dunia nyata. Apalagi mimpinya di hari Rabu ya. Jadi Kadek Giri Mahendra secara energi ini waktu yang bagus banget buat mengeksekusi ide-ide kreatif yang mungkin sempat tertunda nih. Jadi mimpi indah dan penuh warna kayak gini biasanya bikin kita bangun tidur dengan perasaan yang lebih segar dan bahagia. Jadi semoga energi positif dari peri kecil dan penyihir baik di mimpi Anda tadi membawa keberuntungan dan keceriaan buat hari-hari Anda ke depannya ya untuk Kadek Giri Mahendra dan Elkogers juga.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, hari ini lumayan seru ya Elkogers. Di ajang Rest and Dream spesial program Tafsir Mimpi. Yang dimana nih, tadi Arya sudah menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers tentunya ya. Itu tadinya yang dari kakinya lambat berjalan atau gak bisa jalan pada saat interview. Terus ada juga yang katanya mimpi ngelihat pesawat jatuh. Lalu juga sampai nih yang bisa dibilang membawa kita ke masuk dunia fantasi ya, yang dimana ngelihat kayak peri bayi. Terus abis itu ada penyihir juga, ada kerajaan, dan juga memakai kostum di saat Halloween itu. Wah, hari ini seru deh pokoknya Elkogers. Jadi semua-semua tafsir semua-semua mimpi tadi udah Arya tafsirkan selama 2 jam kebelakang tadi. Dan selain Arya menafsirkan mimpi, Arya juga sudah membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers tuh ya. Dari melalui WhatsApp-nya Elkoga, dari Facebook-nya Elkoga, dari Instagram-nya Elkoga juga. Jadi sekarang udah pukul 11 malam nih. Terima kasih untuk Elkogers yang tadi sudah gabungan melalui sosial medianya Elkoga. Atau juga terima kasih juga buat Elkogers yang atensi nih dari jam 9 tadi sampai pukul 11 malam hari ini ya, di tanggal 1 Juli 2026. So, karena emang sudah waktunya ya, izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya.
1: Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay!
3: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
5: 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dennis Klerichter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Pagi ini ada Mika Karisa.
1: Ada Refreshing Morning
0: sampai jam 9.

0: 96.9 LKGR Radio Bali Edu yang ketemu primadonanya di kantong. Semangat bersekolah, semangat berkuliah itu karena ada yang ingin ditemui gitu.
1: Bener lagi, iya. Kalau saya

0: tahun banget yang udah punya. Tapi benar zaman-zamannya punya crush gitu ya, saya crush itu kalau misalnya mau berangkat sekolah tuh jadi semangat banget karena pasti nanti belajar ketemu dia gitu.
1: Iya. Berarti sekelas nih crushnya ini ya.
0: Iya dulu. Jadi semangatnya waktu berangkat latihan olahraga karena lapangannya bareng-bareng sama SMA lain.
1: Seperti itu kan nggak bareng nih, cari crush yang lain. Ini pertengahan minggu biasanya udah agak-agak lemah letih lesu lunglai.
0: Iya, benar, kerjaan yang menumpuk juga semakin menumpuk. Oh enggak dong, semakin gini dong. Semakin
1: Tapi Anda masih bisa menjaga semangat mood Anda dengan stabil ya. Yang jelas pagi hari ini kembali ada Mika Karisa
0: di Elkoga Freshing Morning. Dan tentunya tema kita kali ini ya, untuk nanti kita bahas di Kulik Kuliner Asik.
1: Yes.
0: Tapi sebelum kita bahas kulik, dari jam 7 sampai jam 8 nanti kita mau di
1: ya, berita-berita asik. Beritanya udah pasti dari Harian Umum Nusa Bali. Sebentar lagi kita hadirkan untuk Anda. Ingat gabungan juga di Ngobras, kita ngobrol asik edisi kulik. Karena kita ngomongin makanan, siapa sih yang gak suka makanan, ya kan?
0: Tidak ada. Kita berdua yang ada.

0: sukanya tersendiri gitu.
1: Nah, denger kan ya Ucap.
0: Buat di Akoge Freshy Morning sampai di jam
1: 9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
4: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau masih dilema memilih kampus yang tepat, jangan lama-lama LKGR. Sekarang teman-teman Anda, kawan-kawan seangkatan Anda itu udah nyebar ke kampus-kampus yang lain gitu.
1: Bener banget LKGR. Untuk Anda yang udah pengen banget masuk kuliah tapi masih bingung nih, pengennya tuh kuliah di fakultas apa, jurusan apa gitu ya, dan di universitas mana. Nah, langsung saya rekomendasikan untuk berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Jadi yang pertama nih, UNWAR sendiri kan sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa.

0: Itu ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sudah sesuai kok ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Benar banget Elko Gers, dari dua program studi tadi masih ada dua lagi ya. Yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Tentunya penanganan industri pangan ini sangat mendukung sekali ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Dan program studi yang terakhir nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Prodinya sudah sekarang dari sisi staf pengajarnya ya, terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan untuk urusan fasilitas kampusnya juga tidak usah diragukan Elko Gers ya, karena kelasnya sudah pasti bersih dan ber-AC. Ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat amat lengkap, serta yang paling utama nih yang dicari sama para mahasiswa ya, free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Nah benar banget tuh, udah tahu kan, udahlah terakreditasi A, fasilitasnya bagus-bagus, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Elko Gers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa searching atau googling ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310, atau bisa juga nih dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh.
2: Ngapain bingung-bingung sih, ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sesuai janji kita berdua, kita mau hadirkan berita-berita asik untuk Anda.
1: Benar banget LKGR, sekarang sudah banyak sekali sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Tapi sampaikan kepada Anda, akan kita informasikan kepada Anda.
0: Iya.
1: Mungkin dari siapa dulu, kita sweet dulu ya.
0: Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Pas di headline newsnya nih, headline newsnya ada berita mengenai antrean BBM yang mengular di seputaran Nusa Penida, Elkogers. Dan ini sampai melumpuhkan aktivitas driver wisata, terutama di awal pekan.
1: Waduh, itu gimana cara kerjanya?
0: Iya.
1: Kalau sampai mengular kayak gitu.
0: Iya. Jadi kan orang kalau misalnya berwisata, apalagi nih di Nusa Penida gitu ya, pasti nggak nyaman ya.
1: Bener.
0: Dengan momen seperti ini. Disebutkan di sini, Elkogers, antrean panjang kendaraan roda 4 terjadi di seluruh tempat pengisian BBM di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, sejak hari Senin tanggal 29 Juni ya 2026. Penumpukan kendaraan baru mulai berangsur berkurang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, meski antrean masih terlihat di sejumlah titik. Kondisi ini ramai ternyata menjadi perbincangan di media sosial karena deretan kendaraan memenuhi sebagian badan jalan menuju lokasi pengisian BBM. Antrean terjadi di agen premium dan minyak solar Batu Mulapan, Elkogers, APMS Sental di Desa Pet, serta SPBU Banjarnyuh ya. Ketiga lokasi tersebut menjadi tumpuan pengisian BBM bagi kendaraan dari wilayah timur, tengah, hingga barat Nusa Penida, sehingga ketika pasokan Pertalite datang, antrean terjadi hampir bersamaan. Salah seorang driver wisata mengatakan para pengemudi praktis tidak memiliki pilihan ya, selain menunggu giliran. Berpindah ke APMS lain pun itu tidak menjadi solusi karena seluruh lokasi mengalami kondisi serupa seperti itu. Dan menurutnya tidak sedikit sopir yang memilih menginapkan mobil di dekat APMS atau SPBU agar tidak kehilangan posisi antrean. Mereka hanya datang secara berkala untuk memajukan kendaraan sedikit demi sedikit sehingga SPBU kembali beroperasi keesokan harinya. Dan driver lainnya itu juga mengaku waktu tunggu bisa mencapai 3 hingga 4 jam ternyata. Bahkan ada puncak antrean Senin dan Selasa. Kendaraan itu sudah berbaris sejak siang dan baru memperoleh Pertalite menjelang petang ya. Dan driver ini menuturkan antrean itu sudah mengular sebelum kendaraan pengangkut BBM tiba di Nusa Penida. Menurut perkiraannya, panjang antrean di APMS Sental terutama ya, itu sempat mencapai sekitar 2 hingga 3 km, Elkogers. Seperti di APMS Batu Mulapan, Desa Batu Nunggul, antrean memanjang hingga mendekati kantor Koramil, dan situasi tersebut mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata. Jadi sejumlah sopir wisata mengaku terlambat menjemput tamu karena harus mengantre BBM. Demi menghindari komplain wisatawan, sebagian pengemudi akhirnya rela membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal, hingga Rp30.000 per botol atau liter ya. Per 1 Juli 2026 harga Pertalite itu masih Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax itu mencapai Rp16.250 per liternya, dan selisih harga tersebut dinilai cukup besar bagi sopir angkutan wisata yang setiap hari menempuh perjalanan panjang, sehingga mereka lebih memilih menunggu Pertalite demi menekan biaya operasional.
1: Wah, ini berarti Pertalite sudah mulai ini ya, dibilang langka sih enggak,
0: yeah.
1: Cuman mulai agak kesusahan nih dalam pengisian kembalinya.
0: Mm-mm.
1: Apa ini semua ada teori
0: konspirasi ya? Gitu ya. Karena bisa jadi para driver ini kan sebelumnya pakai Pertamax
1: bener.
0: Gitu ya. Cuma memang dengan kenaikan biaya yang signifikan gitu kan, akhirnya beralih ke Pertalite.
1: Benar,
0: gitu.
1: Akhirnya antrian panjang.
0: Ya, jadi semakin banyaklah driver yang menggunakan Pertalite ini, ya semakin panjang, mengularlah antriannya seperti itu, Elkogers. Okay. Tapi semoga sih ini sudah benar-benar teratasi dengan baik ya, karena kan ini berkaitan dengan Wisatawan juga, para driver ini ada yang bilang jemput dan akhirnya terlambat menjemput wisatawan dan lain sebagainya. Ada kendala lah terkait itu.
1: Benar, apalagi wisman yang masuk ke Bali juga lagi banyak-banyaknya, apalagi Nusa Penida.
0: Iya, high season sekarang loh.
1: Benar, Elkogers. Nah, itu tadi berita tentang bensin di Bali, Elkogers ya. Dan kita lanjut, ini masih tentang kendaraan, tapi ini agak miris sebenarnya, Elkogers, karena kemarin baru saja saya nonton videonya dan membuat saya lumayan merinding ya.
0: Apa itu?
1: Di mana warung ditabrak mobil, jadi terjadi laka lantas di situ. Nah, dua karyawan mandi tanda kutip minyak goreng mendidih.
0: Wah.
1: Aduh, saya dengarnya ini merinding ini, Elkogers. Jadi miris banget ini ya. Jadi dua orang karyawan warung ayam geprek ya di Jalan Ahmad Yani di Peguyangan dan Pasar Utara, yaitu Lena 26 tahun dan Ketut Sugi 30, menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di tempat mereka bekerja pada Selasa lalu, Elkogers, sekitar pukul 4 sore. Warung ayam geprek tempat keduanya bekerja itu ditabrak mobil Suzuki bernomor polisi sekian yang dikemudikan oleh Bapak Eko nih. Nah, saat kejadian kedua korban sedang menyiapkan pesanan pelanggan. Korban Lena KS mengalami luka bakar seluas 21% di sekujur tubuhnya akibat tersiram minyak goreng mendidih dari kuali yang tengah digunakan untuk menggoreng daging. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Wangaya Denpasar untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sementara itu, korban Iketut Sugi mengalami luka ringan pada kaki akibat cipratan minyak goreng yang tumpah dari kuali. Korban tidak sampai dilarikan ke rumah sakit ya. Selain kedua karyawan tersebut, seorang pelanggan bernama Pak Eko ini mengalami nyeri pada kaki kiri akibat benturan, karena saat itu korban sedang menunggu pesanannya di warung tersebut. Korban juga tidak sampai dilarikan ke rumah sakit untungnya. Nah, Kasih Humas Polresta Denpasar Bapak Adi Saputra Jaya ya mengatakan peristiwa itu diduga terjadi akibat pengemudi hilang kendali, dan menurutnya keterangan pengemudi mobil, sebelum kejadian ini saat melintas di depan warung bakso Barokah, dia mencium bau tidak sedap di dalam mobil yang dikemudikannya. Untuk menghilangkan bau tersebut, dia membuka kaca jendela nih. Saat berusaha membuka kaca jendela, sopir kehilangan konsentrasi, Elkogers. Waduh. Mobil yang dikemudikannya kemudian menabrak warung tersebut, dan saat itu memang kedua korban sedang sibuk ya melayani pesanan pelanggan. Akibat ditabrak mobil tersebut, dapur warung ayam geprek tempat kedua korban bekerja mengalami kerusakan parah, Elkogers, di mana minyak gorengnya dari kuali benar-benar tumpah dan sebagian mengenai tubuh kedua korban. Menerima informasi tentang peristiwa laka lantas tersebut, aparat Satlantas Polresta Denpasar langsung mendatangi lokasi kejadian dan pengemudi mobil tersebut diamankan untuk dimintai keterangan. Sejumlah kendaraan termasuk mobil yang menabrak warung itu juga diamankan sebagai barang bukti ya. Dikonfirmasi terpisah, Pak Kasat Lantas Polresta Denpasar, Bapak Muhammad Bayangkara, AKP Muhammad Bayangkara Putra, mengatakan pengemudi mobil